0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Madiun menyatakan komitmen penuh untuk mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, sebuah program strategis yang digagas sebagai ikhtiar nyata memutus rantai kemiskinan antar generasi atau intergenerational poverty. Dan melalui pendidikan berkarakter tentu saja. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sekaligus penetapan calon siswa di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Mengusung tema menanam harapan menumbuhkan masa depan melalui sekolah rakyat, acara ini menjadi tonggak penting dimulainya akses pendidikan gratis bernilai tinggi bagi ratusan anak di wilayah Madiun dan sekitarnya. Bupati Madiun Hari Wuryanto sendiri menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Madiun untuk mengoperasikan program inklusif ini. Dan dijelaskan juga bahwa dampak strategis sekolah rakyat ini terhadap pengentasan kemiskinan daerah pada tahap awal ini terdapat sekitar 260 hingga 360 siswa yang tertampung dari total kapasitas maksimal gedung yang diproyeksikan mampu menampung hingga 1.200 siswa. Secara otomatis kehadiran sekolah rakyat mengangkat derajat ekonomi keluarga, peserta didik dengan seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak yang ditanggung penuh oleh negara, teman Pro 2. Dan beban keluarga pun kurang mampu, khususnya yang terdata dalam desil 1 dapat berkurang secara drastis. Jadi begitu anak-anak masuk ke sekolah rakyat, secara otomatis mereka keluar dari beban desil 1 karena seluruh kebutuhannya sudah terpenuhi. Dan pemerintah daerah pun akan terus memantau perkembangan harian di lapangan bersama dengan jajaran dinas terkait, kepala sekolah, serta ketua asrama agar pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kualitas belajar siswa berjalan sesuai dengan harapan. Dan pada kesempatan yang sama, teman Pro 2, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos Republik Indonesia menyampaikan bahwa kegiatan MPLS digelar secara serentak di hampir 50 sekolah rakyat terintegrasi di seluruh Indonesia. Tapi untuk pelaksanaan kegiatan berasrama secara penuh atau full boarding di Kabupaten Madiun, jadwal hunian pun disesuaikan bergeser sekitar 7 sampai dengan 10 hari ke depan yang diperkirakan akan dimulai antara tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026. Di mana langkah ini diambil untuk memastikan seluruh sarana penunjang, terutama sanitasi, aman dan layak pakai.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Produa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang kita kenal sebagai BMKG memperkirakan sejumlah ibu kota provinsi di Indonesia pada hari Minggu 2 Agustus 2026 akan diguyur hujan. Di mana perakiraan tersebut juga menunjukkan kondisi berawan, cerah berawan, berkabut, dan udara kabur di berbagai wilayah yang ada. Dan perakiraan tersebut disampaikan oleh perakirawan BMKG Bintari melalui kanal YouTube BMKG sendiri. Dan informasi tersebut memuat kondisi cuaca untuk seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Sebagai informasi, wilayah Sumatera sendiri diperkirakan mengalami cuaca beragam sepanjang hari. Terdiri dari Medan, Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Jambi pun diperkirakan akan berawan, sedangkan Banda Aceh, Palembang, dan Pangkal Pinang diprediksi berawan tebal. Adapun Padang berpotensi mengalami hujan disertai petir, sementara Bandar Lampung diperkirakan mengalami udara kabur. Wilayah Jawa sendiri didominasi oleh cuaca berawan, Teman Pro 2, sampai dengan cerah berawan selama periode perkiraan, di mana Surabaya sendiri diperkirakan cerah berawan, sedangkan Serang, Jakarta, dan Semarang diprediksi berawan. Adapun Bandung dan Yogyakarta diperkirakan akan berawan tebal, sedangkan Denpasar dan juga Kupang diprediksi cerah berawan. Mataram diperkirakan mengalami udara kabur, dan kita bergeser ke wilayah Kalimantan sendiri yang diperkirakan mengalami kondisi cuaca bervariasi di hari tersebut, di antaranya Pontianak dan Tanjung Selor yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Samarinda diperkirakan berkabut. Untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua juga diprediksi mengalami cuaca beragam, Teman Pro 2, di mana Mamuju dan Palu berpotensi diguyur hujan ringan. Sedangkan Nabire diperkirakan akan hujan ringan, serta Sorong dan Jayawijaya akan berkabut.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Selamat pagi, teman Pradua. Masih lanjut kebersamaan kita di sesi sepada. Jadi, hari Minggu biasanya kamu isi dengan apa sih? Jujur, kalau Nabila tuh hari Minggu ya diisi dengan menemani kamu. Selain itu mungkin kalau hari libur enaknya tuh dibuat olahraga gitu ya. Entah itu sepedaan atau jalan santai, ya olahraga-olahraga ringan gitu ya teman Pro 2. Ataupun mengisi dengan pelatihan-pelatihan nih. Contohnya seperti public speaking, jurnalistik dasar, ataupun yang sekarang itu kan lagi terkenal banget gitu ya, kecerdasan buatan alias AI. Nah, modal-modal krusial ini itu penting banget dimiliki oleh generasi muda gitu ya. Kemampuan berbicara di depan umum, public speaking, jurnalistik dasar, sampai dengan kecerdasan buatan, pemanfaatan kecerdasan buatan ini penting sekali untuk kita ketahui teman Pro 2. Nah, untuk menggembleng keterampilan tersebut, kebetulan nih ya, ada sebuah event yang dilaksanakan oleh Axis berkolaborasi dengan Geopos Radar Madiun yang menggelar pelatihan jurnalistik literasi digital dan public speaking bagi 427 siswa SMA Negeri 1 Ponorogo pada hari Kamis 30 Juli lalu. Dan acara bertajuk Axis School Fest 2026 tersebut menjadi pembekalan taktis bagi para siswa sebelum melangkah ke jenjang perguruan tinggi maupun bekerja. Tentu saja ya teman Pro 2, memang secara khusus hal ini menjawab gitu untuk kebutuhan para pelajar gitu ya, konektivitas antar pelajar, mahasiswa dan juga anak muda, di mana pada sesi literasi digital para peserta itu diajak untuk mendalami pemanfaatan AI secara produktif melalui kampanye hashtag pecahin bareng. Jadi kita sebagai generasi muda itu tidak sekedar latah teknologi ya teman Pro 2, tapi dengan kata lain kita juga bisa memahami cara memanfaatkan AI secara bijak untuk mendukung proses belajar kita maupun proses bekerja kita, pastinya menggali referensi dan meningkatkan produktivitas.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Weekend pertama di awal bulan Agustus 2026, teman Produaya yang jatuh tanggal 1 hingga 2 Agustus, Sabtu Minggu, asik. Dan masih lanjut kebersamaan kita di sesi sepada. Selamat pagi teman Produaya. Nah, jadi awal pekan bulan ini suasananya langsung bahagia gitu ya, sumringah semuanya. Beberapa kebanyakan sumringah gitu ya, tapi mungkin ada juga yang masih bersedih karena suatu hal tertentu. Tapi ya harapannya sih enjoy selalu ya teman Pro 2. Apalagi di awal bulan, bulannya bulan Agustus, dan pastinya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membangkitkan semangat gitu ya. Kalau Agustus itu kan identik dengan perlombaan-perlombaan gitu ya. Terutama yang berdekatan itu kan 17 Agustus, HUT Republik Indonesia. Nah, biasanya di sekitar lingkungan rumah kita itu sudah banyak sekali event-event gitu ya. Entah itu lomba untuk anak-anak ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kira-kira nih teman Pro 2, kalau aku tanya kegiatan seru apa yang sudah kamu rencanakan atau agendakan di awal bulan ini, boleh banget spill-spill dong di pagi hari ini bareng sama Nabila gitu di sini. Di mana sih? Di 0811-369-7755, WhatsApp kami aja ya. Atau bisa cek-cek di Instagram @rripro2madiun, buka story Instagramnya dan di situ bisa kamu tuliskan kira-kira agenda seru kamu di awal pekan ini tuh apa teman Pro 2. Oke, okay? Boleh sekalian request lagu, tapi ingat harus dijawab dulu topiknya, nanti Nabila tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo yo yo. Awal pekan di bulan ini ya. Pastinya rasanya pengen melakukan sesuatu gitu ya. Mumpung masih awal bulan ya. Bisa kamu gunakan untuk berkegiatan maupun ya sekedar kumpul-kumpul bersama keluarga gitu ya. Jangan lupa untuk melakukan quality time bersama keluarga kamu, baik itu di luar ruangan outdoor ataupun kegiatan di dalam ruangan indoor. Nah, kalaupun kegiatan di luar ruangan outdoor itu bisa banget kamu manfaatkan dengan piknik santai, menikmati udara pagi, sore, entah itu di taman kota, sekedar di taman kota terdekat gitu ya. Dan pastinya menikmati dengan orang-orang terdekat ya. Bisa juga dengan aktivitas wisata kulineran nih. Kita coba menu-menu baru di tempat makan favorit ataupun sekedar kafe lokal yang lagi rame ataupun sekedar melakukan penjajakan kulineran lah pokoknya ya. Foodies. Dan juga jalan pagi. Jangan lupa berolahraga ringan gitu ya teman Pro 2 yang ikut meramaikan di pagi hari itu juga bisa bermanfaat, apalagi kalau di ruang terbuka gitu ya, seperti area publik. Nah, ini cocok banget teman Pro 2 untuk kamu lakukan. Oke deh, di sini berhubung sudah banyak sekali yang gabung ya, di sini Nabila pengen membacakan satu persatu komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2, baik di Instagram @rri_pro2madiun maupun melalui WhatsApp kami di 0811-369-7755. Sekaligus Nabila ingin mengingatkan kepada kamu semuanya yang belum gabung, masih ada kesempatan sampai dengan pukul 9 nih ya. Yang sudah bergabung sudah ada Watson.j. Kalau aku mau studi independen di mitra baruku, min. Amin ya, semoga aja terwujud gitu ya, studi independen di mitra baru. Wih, keren banget nih. Request terpikat senyummu dari Itgita. Asik, aku tak jadi senyum-senyum sendiri nih loh. Terpikat senyummu dari Itgita ya. Bentar, nanti Nabila carikan dulu ya, sambil membacakan komentar yang sudah masuk lainnya. Kalau dari in.blue, katanya mau pijet seluruh badan. Wah, enak tenan nih Kiyo. Mumpung masih awal bulan gitu ya, pijet. Jangan lupa, biar fresh, biar seger badannya untuk melakukan kegiatan. Wih, kok jadi medok gini. Request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Kamu gak salah apa-apa ya. Biasanya yang salah itu keadaan, tapi gak boleh menyalahkan keadaan. Semua itu sudah diatur teman berdua ya. Bentar, tak cari dulu ini tadi yang terpikat senyummu ini ada atau tidak gitu ya. Terpikat senyummu dari Itgitaf. Nah, ini kebetulan sudah ketemu terpikat senyummu untuk tadi ya, Watson. Dan ada dari Salsa, katanya kalau aku mau ikut kegiatan fun run kak di hari Minggu pagi, tapi kebetulan ini masih nyari jadwal ya, kayaknya ada event terdekat. Nah, kemungkinan aku mau ikut itu, abis itu nongkrong sambil ngopi-ngopi, ngopak ngopi pagi sama komunitasku. Siap. Mau request lagu ya kak, lagunya Bruno Mars yang I Just Might, ataupun boleh yang lagunya Bruno Mars yang terbaru dong, Risk It All. Oh, bentar. Risk It All itu masa itu? Bentar, kok aku mendadak ngeblank gitu loh teman Pro 2 ya. Risk It All Bruno Mars. Oh iya benar sih. Aduh, mendadak ngeblank aku. Oke deh. Aku putarkan dulu ya lagu requestan dari teman-teman Pro 2 tadi, mulai dari ada Itgitaf, Terpikat Senyummu, Salah Apa Aku dari Fajar Nur, dan Risitol dari Bruno Mars. Dan tentunya masih ada yang belum Nabila bacakan. Kalaupun belum bergabung, yuk, masih banyak kesempatan kamu untuk bergabung di sesi pada topik ini sekaligus request lagu teman Pro 2. Tapi inget ya, harus gabung dulu, harus dijawab dulu topiknya, baru nanti Nabila putarkan lagu requestan kamu berkaitan dengan kegiatan seru apa yang akan kamu agendakan atau yang sudah teragendakan gitu ya. Kemarin kan weekend nih, weekend awal hari Sabtu, pastinya sudah terwujud gitu ya. Dan ini hari kedua di akhir pekan, yaitu hari Minggu. Nah, kegiatan seru apa yang kamu lakukan ataupun rencanakan di bulan ini?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lelah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Okay, teman Pro 2, masih lanjut di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jadi weekend itu tuh adalah waktu yang tepat gitu ya, untuk kita semuanya melakukan quality time bersama pasangan, bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Jadi jangan sampai waktu ini tuh berlalu begitu saja. Dan sebaiknya bisa kamu isi dengan berbagai kegiatan menarik yang bisa menambah kenangan manis maupun mempererat hubungan. Bisa kamu lakukan dengan kegiatan entah itu di outdoor atau luar ruangan, maupun kegiatan dalam ruangan atau indoor ya. Dan di sini selain beberapa aktivitas yang sudah Nabila sebutkan tadi sebelumnya, ada beberapa hal lainnya yang bisa kamu lakukan, contohnya seperti masak bareng di rumah gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan indoor di mana masak menu spesial, coba resep-resep baru di dapur rumah. Ini menjadi kegiatan menarik gitu ya. Kegiatan yang bisa kamu lakukan ketika libur, ketika weekend, yang bisa kamu rencanakan bersama dengan orang-orang terkasih. Ya, walaupun terlihat sederhana, tapi kegiatan ini justru terasa menyenangkan, apalagi bagi kamu yang sibuk bekerja gitu ya setiap hari. Bisa banget kamu memasak menu-menu yang simple yang disukain sambil menikmati prosesnya dan mengobrol santai di dapur. Atau juga bisa nonton bareng, nobar ya, baik itu di rumah maupun di bioskop. Dan ide kegiatan weekend satu ini itu bisa mempererat gitu ya, mempererat hubungan, dan bisa kamu pilih sesuai kesepakatan tergantung mood kalian bersama gitu. Dan supaya lebih hemat, kamu bisa memanfaatkan promo-promo yang ada, di mana promo tersebut bisa memberikan keuntungan kamu semuanya untuk transaksi pembelian tiket di bioskop. Jadi ya pokoknya seru-seruan aja deh teman Pro 2. Termasuk entah itu pergi ke toko buku, atau juga bisa hiking ke bukit, ke gunung, main game, dan lain sebagainya. Nah, di sini Nabila lanjut ya, mau membacakan komentar-komentar teman Pro 2 sebelum Nabila akhiri sesi pada topik pada hari ini. Ada dari Nadia, kalau aku mau staycation satu malam biar bisa rehat dari rutinitas kerja gitu ya. Sekalian menikmati suasana yang lebih tenang, pengen cuti-cuti. Wih, cuti-cuti, dah tuh. Iya ya, udah mau akhir tahun aja gitu. Kayaknya teman-teman Pro 2 memanfaatkan, banyak yang memanfaatkan cutinya. Kemudian ada dari Lia, selamat pagi Kak Nabila, selamat pagi. Kalau aku dan teman-teman udah ada janjian mau nonton film terbaru sih di bioskop, mau nonton Spider-Man Brand New Day. Lanjut makan bareng, wih mantep gak tuh. Enak ya, kalau udah sama teman-teman gitu. Kemudian ada dari Afif Mukminin, katanya sih mempersiapkan budget untuk pergi ke pantai ya, untuk kegiatan seru di weekend pertama bulan ini. Mau request lagunya I Knew It Knew You ya, dari Taylor Swift. Wait, aku cari dulu ya. I Knew You dari Taylor Swift. Terima kasih sudah bergabung ya, Afif Mengwinin di Sumenep. Lanjut dari Dimas, selamat pagi. Rencana paling seru sih road trip ya, naik motor ke pantai bareng sahabat. Ini rata-rata pada pengen ke pantai. Iya sih, cocok banget cuacanya gitu ya. Panas, gak hujan. Walaupun di beberapa ibu kota ya, tadi sempat Nabila informasikan di pagi hari sudah mulai diguyur hujan. Mulai dari hujan ringan, ada juga yang hujan disertai petir. Ada yoga di Pacitan. Wih, rencana sih mau ke pantai Kak. Wih, lagi-lagi pantai, apalagi Pacitan gitu ya. Enak deket pantai, bisa main-main. Mau request lagu dong Kak, lagunya Lomba Sihir yang Selamanya. Boleh banget, apa sih yang gak boleh buat kamu. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 nih, terima kasih banyak udah gabung ya, mulai dari sesi tadi sepada sampai dengan detik ini. Habis ini jangan kemana-mana, karena masih bakal seru banget teman Pro 2 ya, akan membahas seputar pastinya pariwisata yang ada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang akan lebih bahas di Spada Brem Weekend. So stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat...

0: dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
2: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

pada Brum Weekend. Yuhuu. Masih lanjut kebersamaan kita Teman Pro 2 di menit ke-16 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berhubung hari ini tuh libur ya, bisa kamu gunakan untuk aktivitas berlibur, berwisata di sekitar kawasan Madiun maupun ya agak jauh dikit mungkin ya. Mana nih kalau jauh? Jawa Barat, Jawa Tengah dan sekitarnya. Pastinya kalau ngomongin soal wisata murah yang ada di Madiun ya, Madiun dan sekitarnya, kalau yang Nabila tahu di Kota Madiun sendiri ada namanya Pahlawan Street Center, ya kan? Selain itu ada juga Ngrowo Bening Edu Park, ada alun-alun Kota Madiun. Ada apa lagi Teman Pro 2? Taman Bantaran, Taman Lalu Lintas. Macam-macam lah ya. Ya pasti bisa untuk berwisata. Kalau pengunjung-pengunjung biasanya nih, misal dari luar kota itu biasanya berkunjungnya, wajibnya untuk berkunjung ke Pahlawan Street Center gitu. Soalnya keluar negeri tanpa visa katanya. Nah, mungkin ada beberapa tempat objek wisata yang bisa kamu kunjungi dan belum pernah kamu kunjungi sebelumnya nih Teman Pro 2 ya. Di Madiun sekitarnya ada Air Terjun Seweru nih ya Teman Pro 2. Air Terjun Seweru. Di mana tuh? Air Terjun Seweru. Pastinya Sewerupol gitu. Sesuai dengan kayak namanya gitu ya. Air Terjun Seweru. Nah, ini tuh merupakan objek wisata alam yang tersembunyi, tepatnya di lereng Gunung Wilis, yang menawarkan pemandangan perkebunan kopi dengan tinggi airnya itu sekitar 15 meter, Teman Pro 2. Tentunya dengan suasana yang sejuk gitu ya. Nah, alamat pastinya yang mana sih? Ada di Dusun Seweru, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Jadi berada di kawasan Kare ya. Dan untuk kamu yang pengen kesana gitu, rutenya melintasi kawasan perkebunan kopi Kandangan dengan jalan desa berlatarkan pemandangan pedesaan. Untuk jam operasional sendiri ini setiap hari ya Teman Pro 2, mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, atau area umumnya sih sebenarnya dibuka 24 jam. Cuman untuk tiket operasionalnya mulai pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Dengan tiket masuk ini sangatlah terjangkau, sekitar Rp2.000 per orangnya. Dan ditambah parkir Rp2.000 untuk sepeda motor serta Rp5.000 untuk mobil. Lalu fasilitasnya ada apa aja sih Nabila? Ada area parkir kendaraan, ada warung makan atau kantin, musola, dan juga toilet pastinya. Serta ada area berkemah atau camping ground. Nah, kalau dari kota, ini keberangkatannya berapa lama? Ya, tergantung sih Teman Pro 2 ya. Kalau berdasarkan review dari teman-teman yang ada, ini katanya airnya dingin. Untuk menuju lokasi air terjun, harus berjalan kaki lagi dari tempat parkir kendaraan. Yang pasti panorama alamnya itu begitu indah dan asri. Udaranya pun sejuk gitu ya. Dan beberapa review lainnya ini lumayan banyak gitu. Ada juga yang berkomentar, waktu ke situ untuk bermain air dingin, menikmati suasana alam Madiun, sangat nyaman buat santai dan duduk-duduk. Sekali lagi, ada namanya wisata Air Terjun Seweru yang berada di Kare ya Teman Pro 2. Tepatnya di Dusun Seweru, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Lanjut, mumpung hari Minggu. Nah, ini biasanya ada namanya Pundensari Market alias Pasar Pundensari. Nah, ini bukan hanya warga lokal saja gitu ya yang berkunjung, tapi ada juga beberapa wisatawan mancanegara yang sempat mampir mungkin untuk berkomentar berkaitan dengan Pasar Pundensari ini. Yang pasti The Eco-Friendly and Culture Market ya, karena di situ menyediakan makanan-makanan makanan-makanan apa sih namanya? Kayak makanan-makanan desa lah ya, istilahnya tuh kayak makanan-makanan zaman dulu gitu. Kayak gedok dan lain-lain gitulah. You must be surprised when you come and see the bank in front of the market, karena di situ kita menukarkan uang dengan sebuah bambu stick ya. We need to change our money with bamboo stick gitu untuk transaksinya di situ ya.
Yang pasti the food ada entertain juga, atmosphere enak lah pokoknya. Everyone is so welcoming and kind ya di situ. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang belum pernah ke Pasar Pundensari, bisa kamu berkunjung ke sana. Lokasinya ada di mana, Nabila? Lokasi pastinya itu ada di Pelempayung Gunung Sari, Kabupaten Madiun. Jalan Golek, Pelempayung Gunung Sari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Bisa aja langsung di search di Google Map ya teman Pro 2. Sekitar 15 km arah timur dari pusat kota Madiun. Yang jelas untuk rute melintasinya di situ ya. Sorry, maksudnya kalau tadi air terjun Soweru, tapi kalau misalnya Pasar Pundensari, kalau dari arah kota Madiun lumayan ya, maksudnya nggak terlalu jauh-jauh banget gitu. Lanjut, nanti ada beberapa wisata lagi yang bakal Nabila spill untuk kamu ya. Pastinya wisata murah, dan wisata yang murah seru, bisa kamu kunjungi bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar kita Madiun Raya. Dan buat kamu misal ada informasi yang bisa kamu bagikan untuk aku teman Pro 2 berkaitan dengan wisata murah yang seru, bisa banget kamu spill di WhatsApp kami 0811-369-7755 atau komen di story Instagram @rri Pro 2 Madiun.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: RRI.co.id, sumber

Pada Brem Weekend masih terus berlanjut teman Pro 2 di detik-detik terakhir, menit-menit terakhir menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya masih ngobrolin soal wisata murah dan seru ya di Madiun sekitarnya. Nah, buat kamu yang ada rekomendasi tempat wisata seru dan juga pastinya murah ya sekitaran Madiun, ataupun ya gak harus Madiun sih, pokoknya murah aja. Kalau udah berhubungan sama kata murah itu seneng banget ya teman Bro 2. Nah, boleh banget di spill-spill ke aku pada pagi hari ini teman Bro 2. Tadi sudah ada beberapa objek wisata ya yang Nabila sebutkan untuk kamu. Ada Air Terjun Soweru, ada Pundensari Market atau Pundensari. Dan yang selanjutnya yang biasanya teman-teman Pro 2 jarang kunjungi itu ada namanya Waduk Bening. Nah, Waduk Bening ini itu biasanya bisa banget untuk apa ya? Ini nih, ya kayak melihat-melihat pemandangan gitu sih, santai-santai gitu. Biasanya untuk pre-wedding-pre-wedding kayak gitu cocok. Dan banyak sekali review-review yang hadir gitu ya dari teman-teman Pro 2 di sini. Di antaranya, kalau melewati jalan utama Surabaya-Yogyakarta, lokasinya sangat mudah ditemukan katanya. Karena jalannya masuk berada di pinggir jalan utama, tempatnya sangat luas. Sehingga, ini ya. Mana tadi komentarnya? Sehingga dipakai untuk memancing bisa gitu. Yang hobi mancing bisa. Berlokasi di Kecamatan Saradan Madiun nih, teman Pro 2. Luas waduk yang dibangun sekitar tahun 1976 ini resminya tahun 1981. Nah, ini untuk luasnya ya mencapai sekitar 860 km persegi nih, teman Pro 2. Waduk Bening ya. Bisa banget kamu kunjungi, berlokasi di Kecamatan Saradan Madiun, Jawa Timur. Ya, jalanan utama kalau kamu mau ke Surabaya lah ya. Saradan kan mau menuju ke Caruban gitu ya. Ya, sekitar situlah. Selain itu, ada juga ini ya. Ada namanya Waduk Dawuhan, itu juga ada. Ada lagi-lagi Air Terjun, teman Pro 2. Air Terjun Selo Aji. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya ada di bentar, ada di ini, Karangagung Radu Alas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Jadi Air Terjun Selo Aji atau biasanya disebutnya itu Air Terjun Selaji. Ini ya kurang lebih kebanyakan kalau air terjun ada di Kare nih ya teman Pro 2. Kalau di Kabupaten Ponorogo ada namanya Air Terjun Selo Rejo. Jadi hampir ya mirip-mirip gitu ya. Ada juga kalau di kawasan agak naik itu ada Air Terjun Kerto Embo. Nah, kurang lebih banyak sekali air terjun di sekitar Kabupaten Madiun ya, terutama di kawasan Kare. Kare dan sekitarnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman Pro 2, wisata-wisata murah yang ada di Madiun sekitarnya. Dan juga kalau misalnya buat kamu yang ingin refreshing gitu ya, ingin agak jauh, bisa banget. Biasanya teman-teman itu ya kalau nggak ke Solo, ke Jogja. Apalagi sekarang kalau ke Solo mudah sekali gitu ya. Ada kereta api namanya kereta api Bias. Nah, ini seringkali kawan-kawan teman-teman gitu tuh kayak, ayo ke Solo naik kereta api gitu. Jadi tetanggaan gitu ya sama Jogja. Low budget bisa naik kereta 40 ribuan, sekitar 40 ribu rupiah. Ditambah 8 ribu rupiah kalau mau ke Jogja, wis enak tuh. Jadi memang kalau untuk transportasi ke Solo sekarang bisa ini ya, Solo menyediakan layanan namanya Batik Solo Trans yang murah dan nyaman tentunya. Penginapan pun sekarang banyak gitu ya, dan ada yang low budget, ada juga yang high budget gitu. Jadi tergantung requestan kamu teman Pro 2. Dan pastinya kota ini identik dengan budaya Jawa yang kental, dengan suasana yang lebih tenang dibandingkan Yogyakarta kalau menurut Nabila. Dan salah satu tempat menarik yang patut untuk dikunjungi oleh wisatawan adalah Keraton Surakarta, di mana kamu bisa belajar tentang sejarah kerajaan Jawa di sana.
Dan kalau untuk kuliner nih ya, biasanya sih khasnya kalau Solo ada timlo, ada selat Solo, nasi liwet, dan itu banyak sekali ditemukan di warung-warung lokal. Jajaran-jajaran kuliner yang ada di Solo gitu ya. Apalagi juga terkenal dengan pusat-pusat oleh-oleh seperti Pasar Gede. Jadi di mana kamu bisa menemukan camilan tradisional dengan harga ramah kantong gitu. Apa sih namanya istilahnya kalau jajanan itu? Lupa, Nabila. Nah, kalau agak jauhan, Yogyakarta juga ada. Ini dikenal juga sebagai kota budaya dan pastinya destinasi favorit untuk para traveler dengan anggaran terbatas gitu ya. Nah, kamu bisa menikmati banyak tempat wisata. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi kalau ke Jogja itu adalah Malioboro gitu ya. Mesti orang-orang kalau ke Jogja, Malioboro gitu. Soalnya pusat keramaian dipenuhi pedagang oleh-oleh, makanan khas, kerajinan tangan, bisa foto-foto juga. Nah, kalau kamu suka sejarah, bisa juga kamu kunjungi Keraton Yogyakarta atau Taman Sari yang merupakan bekas taman kerajaan yang penuh cerita. Biaya masuknya pun sangat terjangkau, teman Pro 2 ya. Kamu juga bisa menyewa pemandu lokal untuk memahami sejarahnya lebih dalam. Jadi tidak ketinggalan kalau misalnya kamu agak ke apa ya, agak jauhan ya, masih sekitaran Yogyakarta, ada Pantai Parangtritis, ada Gumuk Pasir. Kalau soal kuliner ya cenderung manis ya kalau ke Jogja. Ada gudeg, sate klatak yang bisa kamu temukan dengan harga bersahabat tentunya di warung-warung lokal. Jadi itu ya teman Pro 2 kalau ke wilayah tengahan. Kalau timur biasanya teman-teman sih sukanya jalan-jalannya kemana sih? Bromo. Terus ya kadang mungkin ke Ranukumbolo Lumajang. Nah ini juga bisa menjadi salah satu, ini ya teman Pro 2, salah satu apa sih wishlist kamu untuk berlibur. Bisa juga Bali. Mau jauh lagi ya, keluar Pulau Jawa. Alangkah baiknya kita explore luar Pulau Jawa kali ya. Kayaknya seru banget teman Pro 2. Jujur Nabila tuh pengen banget sekali-sekali keluar Jawa, Pulau Jawa maksudnya, selain ke Bali gitu ya. Karena belum pernah gitu ya keluar Pulau Jawa selain Bali dan juga Madura. Walaupun Madura itu ya hitungannya keluar gak sih? Walaupun sekarang aksesnya mudah banget gitu ya, soalnya ada jembatan Suramadu gitu. Jadi sekarang anggapannya kayak gak nyebrang pulau gitu. Beda sama Bali gitu ya kan. Kalau Bali kan masih harus nyebrang ini pakai kapal gitu. Cuman kalau Madura ya kita dengan mudah sekarang karena adanya akses jembatan Suramadu. Ya walaupun beda pulau gitu. Jadi harapannya kemana sih Nabila? Ya pengen aja gitu, entah ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, wis pokoknya mengenal keindahan Indonesia. Karena kalau ngomongin soal Indonesia ini kayaknya luar biasa gitu ya. Banyak sekali yang bisa dieksplor sebenarnya. Jadi begitu. Oke deh teman Pro 2, berhubung di sini buat teman-teman Pro 2 ya pengen masuk ataupun request lagu, boleh banget ya. Ini kebetulan ada Kak Lara Purnamasari mau izin request lagu dari Avril Lavigne, When You Are Gone. Ini coba Nabila cari dulu ya, ada atau tidak nih When You Are Gone. When You're Gone. When You're Gone. When You're Gone. Ya, kira-kira kalau Kak Lara Purnamasari nih biasanya liburan-liburan kemana ini? Apakah liburan di sekitar rumah aja atau paling jauh kemana nih Kak Lara Purnamasari? Mungkin boleh komen-komen dong. Sambil aku mencari lagunya Kak Lara gitu ya, Kak Lara Purnamasari. Yang when you're gone. Bentar. Yeah. Ini kalau misalnya dicari nih ya teman Pro 2, banyak banget gitu, saking banyaknya lagu ya. Jadi harus dicari dengan perlahan-lahan biar teman Pro 2 itu juga seneng gitu ya. Karena music director aku koleksinya banyak sekali. Bentar. Oke, kebetulan belum ada nih kak. Maksudnya bukan belum, iya belum ada yang Avril Lavigne yang When You're Gone. Kalau yang judul lainnya ada nih ya, yang Avril Lavigne mungkin ada judul lain gitu yang ingin diputarkan dari Avril Lavigne. Ada
bentar-bentar, ada girlfriend, ada head above water, dan lain sebagainya. Kayaknya mungkin aku bakal ini ya, puterin buat kamu, Kak Lara, Avril Lavigne featuring Simple Plan kali ya, yang Young and Dumb untuk kamu. Berhubung di sini tidak ada yang lagunya When You're Gone, nanti next time kita bakal puterin ya. Aku sampaikan ke music directornya untuk Avril Lavigne yang When You're Gone, biar dimasukin ke ke playlist. Okay. Dan terima kasih banyak nih buat teman-teman Pro 2 yang sudah gabung. Tetap stay tune terus karena kita masih bakal berlanjut, ada Hit List Weekend yang akan berbagi kamu tentunya dengan musik-musik dari Indonesia maupun mancanegara. So stay tune.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Masyarakat kembali mendapatkan kabar terbaru terkait harga BBM non-subsidi jenis bensin dan solar pada tanggal 1 Agustus 2026. Adapun sejumlah operator SPBU, mulai dari Pertamina, BPAKR, Shell, hingga Vivo, melakukan penyesuaian harga pada beberapa produk BBM mereka. Perubahan harga tersebut didominasi penurunan untuk produk bensin dengan angka oktan atau RON 92, RON 95, hingga RON 98. Di sisi lain, beberapa produk diesel atau solar justru mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. Terkait hal tersebut, PT Pertamiana Patraniaga menurunkan harga Pertamax atau RON 92 menjadi Rp15.950 per liternya. Harga tersebut turun Rp300 dari sebelumnya Rp16.250 per liter, menjadikan Pertamax sebagai BBM RON 92 dengan harga paling murah. Selain harga Pertamax, Pertamax Green 95 juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari yang sebelumnya Rp17.000 per liternya. Sementara Pertamax Turbo mengalami penurunan paling besar yaitu Rp1.000 per liter menjadi Rp18.300 dari sebelumnya Rp19.300 per liternya. Berbeda dengan produk bensin, harga BBM diesel atau solar non-subsidi Pertamina tidak mengalami perubahan. Sementara BPAKR juga melakukan penyesuaian harga untuk produk bensin pada bulan Agustus 2026, di mana BP92 kini dibanderol Rp16.130 per liter setelah turun Rp540 dari harga sebelumnya Rp16.670 per liternya. Informasi lainnya, dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnado dan Daniel Martin melangkah ke final Taipei Open 2026. Adapun Leo Daniel menuntaskan perlawanan unggul 6 Hiroki Okamura dan Kyohei Yamashita secara straight set 21-18, 21-10. Pertandingan berlangsung selama 34 menit di lapangan 2 Taipei Arena pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin, di mana merupakan perjumpaan perdana antara Leo Daniel bersama Hiroki Kyohei. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Terbaik kamu.

Hitlist Weekend menemani kita teman pro 2 ya. Ada CHRISGE Krisye Lail Manino. Dan pastinya 1 jam ke depan kurang lebih sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila masih akan lanjut menemani kamu teman pro 2. Dan di sini sudah ada teman-teman yang request dari berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor. Mulai dari ada Kak Sarah, lalu ada Kak Caca, ada Kak Neisha juga yang request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Siap, nanti Nabila putarkan ya habis ini. Dan tadi juga Kak Lara Purnamasari sempat memberikan salam ya. Terima kasih banyak, sama-sama sudah diputerin lagunya nanti ya, tadi sudah Nabila putarkan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam siaran siangnya, amin. Semoga Allah senantiasa memudahkan setiap urusan kakak, melimpahkan keberkahan dan selalu menjaga kakak dalam lindungannya. Sama-sama Kak Lara ya. Doa-doa baik pokoknya kembali kepada kakak dan semua teman-teman Pro 2 di luar sana. Selamat berakhir pekan, pastinya selalu diberikan kemudahan, kelancaran di setiap langkahnya, diiringi kebahagiaan dan keberkahan pastinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Satu lagu sebelum nanti Nabila putarkan untuk kamu para para berbinar fanbase nih ya. Ada satu cerita dari Gaby Christie featuring Charlie Hatu Mason yang akan Nabila persembahkan untuk kamu pada pagi menuju siang hari ini.

kalau ngomongin soal masa SMA gitu ya, katanya sih masa remaja yang paling indah, soalnya banyak teman baik, penuh teman baik, kisah 3 tahun, kisah kasih di sekolah, mulai tumbuh-tumbuh bibit gitu ya, bibit-bibit cinta. Bahkan ada yang bertemu jodohnya ketika di SMA. Kalau kamu sendiri teman Pro 2, ada kisah kasih apa? Weh, kisah kasih enggak melulu soal kisah kasih sih. Ya bisa jadi kisah-kisah kenangan apa di masa SMA yang bisa kamu ceritakan gitu ya. Berhubung kalau di SMA itu kan 3 tahun sama teman-teman, bisa jadi teman dan jadi pacar, bisa jadi teman tapi musuh, wes pokoknya macam-macam lah ya. Suka duka kisah indah di mana masa peralihan menuju dewasa dari remaja. Jadi memang banyak sekali ya kenangan-kenangan, termasuk Nabila sendiri banyak sekali kenangan-kenangan yang ada di SMA. Seru banget kehidupannya remaja ya. Dan pastinya di Hitlist Indonesia, Nabila juga akan memberikan informasi seputar musisi nih. Selain tadi sudah basa-basi seputar mengingat, mengenang masa-masa SMA. Ada kabar bahagia teman Pro 2 untuk kamu yang ingin melihat konser dengan penampilan-penampilan spektakuler. Karena sukses dengan 4 edisi sebelumnya, kali ini di tahun ini Forestra 2024 sudah lalu dong Nabila. Iya, Forestra 2026 teman Pro 2 kembali dihadirkan di Orchard Forest Cikole Bandung pada tanggal 29 Agustus mendatang. Adapun konser ini menyatukan musik dengan alam yang pastinya kembali dipimpin oleh Erwin Gutawa Orkestra yang akan mengiringi penampilan dari Hindia, Fis, Iwake, Mahalini, Naikila, dan juga Senyawa. Nah, bahkan Erwin Gutawa sendiri mengatakan nih bahwa jajaran penampil tahun ini tidak kalah mentereng ketimbang edisi-edisi sebelumnya. Terlebih lagi dengan kehadiran nama besar seperti Hindia dan juga Mahalini yang mendominasi pasar musik nasional saat ini ya. Apalagi sekarang kan naik kilat, lagi naik daun nih. Lagi rame ya, lagi rame diperbincangkan dan juga rame sekali dijadikan backsound-backsound gitu lagu-lagunya. Bahkan Erwin juga melihat kesuksesan 4 edisi Forkestra sebelumnya berpengaruh besar dalam kemampuan penyelenggaraan menjaga kualitas penampil yang dihadirkan. Adapun musisi 64 tahun tersebut juga menyoroti bagaimana Forestra telah menjadi gelaran musik yang unik dengan penonton setianya yang begitu suportif. Adapun tiket untuk menyaksikan Forestra 2026 sudah bisa dimiliki dengan harga senilai Rp699.000 teman Pro 2, Rp700.000 susuk sewu. Selain nama-nama di atas yang sudah Nabila sebutkan tadi, Forestra 2026 juga menghadirkan 3 nama yang akan membuka penampilan utama. Di antaranya ada Sukses Lancar Rezeki, Naikila dan Jamsi, serta Aldi Amis.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngomongin soal Nona, lagi-lagi ada aja gebrakan gitu ya dari Nona yang merilis single terbaru berjudul Hong sebagai karya terbaru menjelang peluncuran album perdana mereka tanggal 31 Juli lalu. Nah, lagu tersebut menjadi rilisan pra-album yang memperkenalkan arah musikal sekaligus konsep utama album Island Girl. Single Hong sendiri dipastikan menjadi salah satu lagu dalam album Island Girl yang dijadwalkan meluncur pada tanggal 18 September 2026 mendatang, teman Pro 2. Album perdana ini akan memuat 15 lagu yang memperlihatkan identitas musik serta khas grup Nona tersebut. Melalui Hong, Nona mengambil inspirasi dari budaya transportasi yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih ya teman Pro 2. Sebagai masyarakat Indonesia, di mana lagu ini menggambarkan keramaian jalanan melalui berbagai elemen khas, termasuk suara klakson dan fenomena Om Telolet Om yang sempat dikenal luas. Pesan yang ingin disampaikan oleh Nona pun adalah ingin mengajak pendengar melihat kembali sisi menyenangkan dari pengalaman sederhana di jalanan Indonesia, termasuk unsur-unsur yang ada gitu ya, yang bisa dipadupadankan dengan nuansa pop yang ceria sehingga terdengar ringan sekaligus mudah untuk kita nikmati. Memang konsepnya serupa gitu ya, yang juga terlihat dalam video musik Hong yang mengusung estetika era Y2K ya, atau Y2K dengan sentuhan lokal, di mana beragam latar seperti angkot, bis, warung pinggir jalan, sampai dengan suasana perkotaan ditampilkan di situ untuk memperkuat identitas Indonesia. Sebagai informasi, sebelum lagu yang diluncurkan secara resmi ini, Nona lebih dulu membagikan sejumlah cuplikan melalui akun media sosial mereka sendiri, di mana materi promosi langsung menarik perhatian penggemar karena menampilkan konsep visual yang berbeda dari rilisan sebelumnya. Kehadiran Hong sendiri menjadi langkah lanjutan dari Nona dalam memperkenalkan album debut mereka kepada pendengar yang lebih luas. Melalui lagu ini, grup ini juga memadukan musik pop modern dengan unsur budaya Indonesia sebagai identitas utama karya mereka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tell me a bit about yourself.

Okay, ngomongin soal musisi mancanegara nih ya teman Pro 2. Giliran ada Miley Cyrus yang mengumumkan pengerjaan album studio ke-10 miliknya yang sekarang telah memasuki tahap akhir. Pelantun Flowers tersebut mengungkapkan bahwa karya terbarunya didedikasikan sebagai sebuah narasi perjalanan cinta baik terhadap pasangannya Max Morando maupun bentuk penerimaan terhadap dirinya sendiri. Dan dirinya pun menambahkan bahwa romansa yang dirasakannya ini tuh menjadi benang merah yang menyatukan seluruh lagu di dalam album dari Miley Cyrus tersebut. Lebih lanjut, Cyrus menjelaskan bagaimana evolusi personalnya ketika proses kreatif. Jadi sangatlah mempengaruhi pembuatan musiknya, di mana hubungan harmonis dengan diri sendiri ini dinilai memberikan dampak positif pada hubungan asmara dengan Max Morando. Adapun proses pengerjaan album ke-10 diakui Cyrus berjalan sangat alami dan terstruktur, berbeda dari proyek-proyek musik terdahulu di mana di sini mantan bintang Disney tersebut memilih menetapkan daftar lagu terlebih dahulu sebelum merampungkan keseluruhan produksi studio.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro2 di Hitlist Weekend. Jangan kemana-mana, karena keberadaan Hitlist Weekend masih akan terus berlanjut barengan sama Anjani yang menemani kamu. So, aku Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

2,2 Pro 2 Rana Mandi untuk teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi barengan sama aku Anjani Moy di siang hari ini teman Pro 2, yang pastinya aku bakal temenin kamu semuanya di hari Minggu yang cerah bahkan panas ya. Pastinya sampai nanti sore ya, jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita bakal bersenang-senang hari ini teman Pro 2 karena hari Minggu banyak acara seru tentunya, karena nanti di jam 14 ya sampai dengan 16 bakal ada tanggal lagu Mingguan Nasional ya teman Pro 2, ya kita akan bergabung ke program 2 Jakarta buat ngikutin tanggal lagu atau chart top 20 ya teman Pro 2 dari musisi Indonesia maupun dari lagu-lagu mancanegara. Ya pastinya nanti juga bakalan ada English Corner teman Pro 2 di pukul 16 nanti barengan sama Mr. Robby dan teman-teman lainnya, kita bakal belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Kamu juga bisa simak nih teman Pro 2 nanti di YouTube RRI Madiun ya, karena kita bakal live di sana dan kamu bisa ikutan komen-komen aja di sana. Ya pastinya di Headlist Weekend kali ini teman Pro 2 aku juga masih bakal play lagu-lagu yang nemenin kamu di siang hari ini. Buat yang mau request juga boleh banget teman Pro 2 yang masih mau request juga masih aku tungguin, karena kita masih punya 45 menit lebih lah ya sebelum nanti kita beralih ke segmen santai siang berikutnya. Oke, tetap stay tune aja teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Mandi untuk mantar baik kamu.

Setelah sekian lama Temu Pro 2 ditunggu-tunggu ya oleh para penggemar, kabar pagi akhirnya datang dari mantan vokalis grup band Geisha, Momo, yang benar dia kali ini secara resmi ya menandai comebacknya ke industri musik tanah air dengan sebuah proyek kolaborasi spesial nih Temu Pro 2 barengan sama Now. Momo dan juga Now ini berduet ya, membawakan versi terbaru dari lagu emosional bertajuk Sudah Tahu Kita Berbeda. Dan lagu ini resmi dirilis ya, dan juga bisa dinikmati di berbagai platform musik digital dan juga di produser dari Madiun. Tentunya kamu sudah bisa request. Bagi Momo, proyek kolaborasi ini bukan sekedar rilis lagu biasa, tapi tonggak penting nih bagi perjalanan karirnya. Setelah sempat vakum hampir 10 tahun nih Temu Pro 2 usai masa-masanya bersama Geisha dulu. Dan lagu ini secara resmi juga jadi panggung pertama bagi Momo untuk membuka babak baru ya sebagai seorang penyanyi solo. Keduanya sempat manggung bersama juga nih Temu Pro 2 ya di Kaizen Heritage kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat di beberapa hari yang lalu. Now pun juga mengungkapkan rasa bahagianya nih karena lagu tersebut akhirnya bisa diperdengarkan secara langsung kepada publik ya. Dan perpaduan karakter vokal khasnya Now dan juga penghayatan mendalam dari Momo ini menciptakan dialog musik yang dinamis serta memberikan ruang refleksi yang luas bagi para pendengarnya tentunya. Rasa emosional dari Momo pun semakin terasa ya ketika akhirnya berdiri di panggung dan juga menyanyikan lagu baru tersebut bersama Now. Nah, penampilan itu juga jadi penegasan gitu ya kalau misalnya Momo ini siap kembali berkarya dan juga menyapa para penikmat musik. Gak hanya mempersembahkan Sudah Tahu Kita Berbeda, Momo dan juga Now juga menghibur penonton dengan jumlah lagu lain ya, seperti nyanyiin juga lagu Negara Lucu, Bersama Aku Akan Sedikit Susah, dan lain sebagainya ya. Momo juga mengakui terharu gitu ya melihat antusiasme penggemar yang rela mengantri untuk menyaksikan penampilannya. Kerinduannya terhadap penonton ini juga jadi salah satu alasan emosinya begitu memuncak di malam itu Temu Pro 2. Setelah tampil di Jakarta, tur Yakin Kita ke Kaizen ujungnya dijadwalkan berlanjut ke Bekasi, di kemudian di Cibinong dan lainnya Temu Pro 2. Langsung aja kita mau dengerin aja ya gimana duet mautnya mereka berdua. Akan aku hadirkan buat kamu semuanya Temu Pro 2, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ya, dari Ana featuring Momo.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Top Omro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: طبق سجارة. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Tumpro Duet tak bisa pulang tahun ini dari Denar Widianto mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang Hitlist Weekend kali ini ya, Tumpro Duet. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini aku masih bakal temenin kamu di Santai Siang berikutnya. Kita bakal ngomongin tentang kulineran ya. Sambil temenin kamu, makasih yang tentunya Tumpro Duet. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madi untuk mengantar baik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

95,2 Pro 2 dan teman teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih berangkat sama Jenny di santai siang kali ini ya. Yang pastinya kita masih akan terus menemani kamu di siang hari ini sampai nanti sore ya teman Pro 2. Oh, kalau sama aku nanti sore, tapi total kita juga masih bakal temenin kamu sampai nanti malam ya teman Pro 2. Dan di siang hari ini, jujur aku sudah lapar. Apakah kamu lapar teman Pro 2? Yang pasti ini emang jam-jamnya kita harus makan siang ya. Kalau nggak mau kelaparan. Nah, kamu sudah ada ide untuk makan siang hari ini teman Pro 2? Apakah kamu sudah mengordernya? Atau kamu masak hari ini teman Pro 2 karena hari ini hari Minggu? Ya, atau malah kamu jalan-jalan jadi makannya di luar gitu. Apapun itu, aku sih lagi pengen batagor nih teman Pro 2. Kalau ngomongin tentang makanan ya, dan kayaknya aduh enak banget ya. Bumbu kacangnya yang kental itu ya teman Pro 2. Aduh, gimana apa kita beli batagor aja. Nah, ngomongin tentang batagor ya teman Pro 2, ternyata kali ini tuh Tes Atlas yang kembali terlihat memperkenalkan kuliner Indonesia nih. Nah, kali ini giliran batagor asal Bandung ya yang diperkenalkan nih sama Tes Atlas teman Pro 2. Yang juga Tes Atlas ini merupakan platform global ya yang berisikan ensiklopedia makanan tradisional dari penjuru dunia. Dan gak cuman itu, mereka juga sering nih mengeluarkan daftar peringkat makanan dari berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, yang terbaru batagor khas Jawa Barat yang keunikannya diceritakan nih teman Pro 2. Platform global itu mengunggah kreasi batagor yang dibuat oleh orang Indonesia dan videonya milik kreator lokal yang diunggah ke akun Instagram @makminal

menyajikan batagornya dengan sambal kacang ya, kecap dan juga irisan mentimun dan juga sambal. Sorry banget nge-lag dikit. Nah, Teatras juga berkolaborasi nih dengan mereka yang juga menjelaskan soal asal-usul batagor. Dan tentunya Tas Atlas juga mengungkap batagor ternyata sudah ada sejak 1970-an sampai saat ini. Channel tersebut juga masih jadi favorit warga Bandung ya, dan tentunya se-Indonesia juga suka. Dan tentunya kita juga patut bangga juga ya, makanan khas dari Indonesia semakin dikenal nih oleh masyarakat luar, bahkan masyarakat di dunia, teman Pro 2. Feel like it.

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Oh iya, itu Mampro 2 masih edisi makan siang ya, itu Mampro 2. Kamu pernah gak makan daging tapi gak dimasak, itu Mampro 2? Emang kayak terlihat aneh gitu ya, teman produknya. Tapi ada loh di berbagai negara ya, ada sebuah hidangan daging yang ternyata tuh nggak perlu dimasak sebelum disantap ya. Dan di sejumlah negara juga daging mentah ini justru diolah dengan teknik khusus nih. Bahkan ada hidangan daging mentah terenak di dunia. Waduh, seenak apa? Padahal kan baunya kan agak kurang sedap gitu ya, teman produknya. Olahan daging mentah mungkin terdengar ekstrim gitu ya, tapi sebenarnya tetap bisa dinikmati nih, karena menggunakan bahan berkualitas tinggi. Dari sisi keamanan pangan pun, daging ini aman dikonsumsi dan juga memiliki cita rasa yang khas. Berbagai hidangan daging mentah sudah jadi bagian nih, teman produknya, dari tradisi kuliner selama puluhan hingga ratusan tahun. Kita langsung aja ya, teman produknya. Yang pertama ada Yukhoi. Bacanya gimana nih? Dari Korea Selatan ya. Yukhoi. Yukhoi. Yukhoi. Sorry ya kalau misalnya aku salah dalam menyebutkan ya, teman produknya, penamaannya. Yukhoi ini dari Korea Selatan ya. Ini hidangan daging mentah khas Korea Selatan yang kerap disebut juga sebagai steak tartar ala Korea gitu ya, teman produknya. Dan tentunya ini sajian daging mentah terbaik di dunia gitu ya. Dan terbuat dari irisan daging tipis, daging sapi segar yang dimarinasi menggunakan kecap asin, minyak wijen, bawang putih, gula, garam, dan juga lada. Dan penyajiannya hampir selalu dilengkapi sama kuning telur mentah, teman produknya. Dan sementara irisan pir Korea ini juga jadi pelengkap nih, yang memberi sensasi manis dan juga segar. Nama Yukhoi ini berasal dari kata yuk yang berarti daging dan hoi yang berarti sashimi. Hingga kini asal-usulnya ini masih diperdebatkan nih, teman produknya, antara berasal dari China atau pertama kali disajikan di lingkungan istana kerajaan Korea. Selain dari Korea Selatan, ada juga yang dari Italia, namanya Carpaccio, teman produknya. Di posisi kedua nih ada Carpaccio yang merupakan hidangan pembuka asal Italia yang terkenal di dunia. Dan sajian ini terdiri dari irisan sangat tipis gitu ya, daging sapi mentah atau ikan mentah yang disiram minyak zaitun, kemudian diberi perasan lemon, lalu diberi serutan keju. Wah, kayaknya sederhana gitu ya, teman produknya. Dan hidangan ini diciptakan pada 1950 oleh Giuseppe Cipriani, pemilik Harris Bar di Venezia. Ia juga memberikannya pada Countess Amalia Nani Mocenigo yang dianjurkan mengkonsumsi daging mentah. Nama Carpaccio ini diambil dari pelukis Italia Vittorio Carpaccio karena warna merah daging ini mengingatkan pada karya sang seniman itu, teman produknya. Dan kini variasinya semakin beragam, termasuk menggunakan salmon, zucchini, beet hingga buah

Dari dua yang aku sebutkan tadi nih, teman pro 2, apakah kamu ada yang tertarik? Kalau kamu belum merasa tertarik, tenang aja karena aku masih punya 3 hidangan lagi ya, daging mentah yang bakal aku perkenalkan gitu ya ke kamu. Kalau ternyata ada loh makanan seperti ini di belahan dunia lainnya.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oi Geek Tumo Pro 2, aku masih temenin kamu di Santai Siang. Kali ini Tumo Pro 2, tadi kita masih dalam pembahasan kuliner tapi dagingnya tidak dimasak gitu ya Tumo Pro 2. Kalau tadi aku sudah nyebutin ada Yukhoi sama Carpaccio ya Tumo Pro 2 dari Italia. Kali ini kita pindah ke negara Turki nih Tumo Pro 2. Ada yang namanya Cik Kofte. Dan dari Turki ini ada Cik Kofte yang juga dikenal sebagai hidangan daging mentah berbumbu. Dan hidangan ini ada di posisi 3 nih Tumo Pro 2. Resep tradisionalnya menggunakan daging sapi atau daging domba cincang berkualitas tinggi yang dicampur dengan tomat, bawang bombay, bawang putih, cabai, serta aneka rempah khas Turki. Dan hidangan ini tuh biasanya disajikan dengan disajikan dingin, sebagai mez atau makanan pembuka, appetizer gitu ya Tumo Pro 2. Namun karena aturan keamanan pangan yang semakin ketat ya, ini banyak versi modern yang mengganti daging mentah dengan bulgur atau kacang kenari giling ya, meski tanpa daging. Cita rasanya tetap kaya rempah sehingga tetap digemari orang Turki maupun wisatawan yang ingin mencicipi kuliner khas negara Turki.

Kalau dari Prancis nih teman pro 2 ada yang pastinya kita udah agak familiar ya kalau sama steak tartar teman pro 2. Dan steak tartar ini jadi salah satu hidangan daging mentah paling terkenal di dunia. Dan sajian ini dibuat dari daging sapi cincang halus. Meski beberapa versi ini menggunakan daging kuda ya teman pro 2. Ya, beberapa ada yang pakai daging kuda dan daging kemudian dibumbui garam, lada, mustard, saus, dan juga tabasco sebelum dipadukan dengan kuning telur mentah. Dan ada bawang merah juga, parsley, ada mentimunnya juga nih teman pro 2. Umumnya steak tartar ini disajikan bersama roti panggang ya, roti gandum hitam atau kentang goreng. Hidangan ini diakini berkembang dari beef steak American yang populer di Prancis pada awal abad ke-20. Lalu dikenal dengan nama steak tartar karena dahulu disajikan bersama dengan saus tartar nih teman pro 2.

Nah yang terakhir nih ada dari Jerman teman Pro 2 di posisi kelima ya. Ada kuliner tradisional Jerman yang menggunakan daging babi cincang mentah sebagai bahan utama. Dan hidangan ini juga dikenal dengan nama Hackepetter. Hackepetter yang harus disajikan dalam kondisi sangat segar. Daging biasanya dibumbui garam, lada, bawang putih, kemudian bumbu-bumbu lainnya ya. Dan salah satu variasinya adalah Zwiebelmet yang diberi tambahan irisan bawang mentah. Di Jerman, met ini paling sering dinikmati di atas roti atau roti gulung yang kemudian diberi taburan bawang bombay. Ada pula penyajian unik berbentuk kelandak yang dikenal sebagai metigel, ya gaya penyajian yang populer sejak tahun 1970-an teman Bro 2. Nah, dari berbagai hidangan daging yang tidak dimasak tadi teman Bro 2, apakah ada dari kelimanya yang udah pernah kamu coba atau kamu tertarik buat mencoba nih teman Bro 2? Mengingat ya, kalau di negara kita ini kan rada tidak familiar gitu ya dengan daging yang tidak dimasak matang gitu teman Bro 2. Jadi ya kalau misalnya kamu gak minat juga wajar sih. Tapi kayaknya kalau misalnya aman gitu ya, mungkin masih bisa ya kita coba dikit gitu ya. Apakah benar seenak itu ya, seenak kata-kata orang-orang gitu teman Bro 2. Oke deh, nanti kita akan berlanjut di segmen berikutnya ya teman Pro 2 di Santai Siang Olahraga, yang aku akan menghadirkan beberapa informasi dari dunia olahraga tentunya. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Renmadu, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya Arca Kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan Arca Kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Mandu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny Moidi. Siang hari ini ya, teman Pro 2, tentunya aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga. Dan yang pertama ada dari petenis putri Indonesia Aldila Suciadi yang berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Rotlife, sukses meraih gelar juara ganda Mubadala City DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat dengan mengalahkan Andreja Klepak dan juga Makoto Ninomiya pada babak final di hari Minggu, teman Pro 2. Unggulan kedua itu tampil meyakinkan untuk menundukkan pasangan Slovenia Jepang dengan skor 6-4 dan juga 6-1 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 12 menit di lapangan Washington begitu yang dilaporkan WTA, teman Pro 2. Aldila dan juga Erin langsung mengambil kendali pertandingan nih dengan mematahkan servis lawan pada game pembuka di set pertama. Meski Klepak dan Ninomiya sempat menyamakan kedudukan menjadi 4-4, setelah 15 break, Aldila dan juga Erin kembali merebut servis lawan pada game ke-9 sebelum menutup set pertama 6-4. Dominasi pasangan Indonesia Selandia Baru itu berlanjut pada set kedua. Aldila dan juga Erin mematahkan servis lawan sebanyak 3 kali untuk unggul cepat 5-1 sebelum memastikan kemenangan 6-1 dan mengunci gelar juara. Sebelumnya Aldila telah mewaspadai kekuatan Klepak dan juga Ninomiya yang dinilainya tampil konsisten sejak awal turnamen. Dalam sebuah wawancara teman Pro 2, ia menyebutkan juga pengalaman Klepak sebagai mantan petenis 10 besar dunia ganda di nomor ganda ini jadi salah satu kekuatan utama pasangan tersebut. Secara statistik, Aldila dan juga Erin tampil lebih efektif ya sepanjang pertandingan puncak. Mereka mencatatkan 2 ace, memenangi 69% poin dari servis pertama serta mengkonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara Klepak dan juga Ninomiya hanya mampu memanfaatkan 1 dari 3 peluang break yang diperoleh. Gelar ini menjadi trofi WTA 500 teman Pro 2 kedua buat Aldila pada musim 2026 setelah menjuarai Bad Homburg Open pada akhir Juni. Dan keberhasilan itu juga menegaskan tren positif petenis Indonesia tersebut menjelang rangkaian turnamen lapangan di Amerika Serikat menuju Grand Slam US Open 2026.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Informasi dari dunia olahraga selanjutnya tuh Bapro 2 ada dari cabang voli. Kali ini tim nasional voli putri Indonesia kembali menelan kekalahan pada leg pertama CV Women's Cup 2026 setelah takluk 1-3 25-15, 25-19 dan 25-20 dari tuan rumah Vietnam di Dong An Gymnasium Hanoi pada hari Sabtu kemarin tanggal 22. Garuda Pertiwi tampil percaya diri pada awal set pertama dengan unggul 7-5 sebelum memperlebar jarak menjadi 16-12 dan 19-14. Berkat serangan yang efektif, Vietnam sempat memperkecil ketinggalan di tuan pro 2 hingga 19-20. Tapi Indonesia mampu kembali mengendalikan permainan dan mencapai set point 24-20. Tim Alsuan Marcos Sugiyama itu akhirnya mengamankan set pembuka dengan kemenangan 25-20 untuk memimpin 1-0. Tapi memasuki set kedua, Vietnam tampil lebih agresif dan langsung merebut poin pertama tuan pro 2 dan pertahanan rapat dari tim tuan rumah ini membuat Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan sehingga tertinggal 3-8 dan kemudian 9-15. Vietnam terus menjaga dominasi hingga mencapai set point pada kedudukan 24-14 dan akhirnya menambah 1 angka dan ditutup set kedua dengan 15-24. Dan akhirnya juga di set ketiga dimenangkan kembali oleh Vietnam tuan pro 2 dan kemudian skornya menjadi 2-1 dan kemudian di set keempat Indonesia kembali berusaha mengejar ketertinggalan ya, namun Vietnam tetap mampu menjaga keunggulan sejak pertengahan set. Indonesia sempat memangkas jarak dari 15-19 menjadi 20-24 nih tuan pro 2, tetapi Vietnam akhirnya mengamankan poin penentu untuk menutup set keempat dengan skor 25-20 sekaligus memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Kekalahan tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi Indonesia pada leg pertama CV Women's Cup 2026. Seri sebelumnya Indonesia juga harus menyerah dari Thailand dengan skor 1-3 tuan pro 2. Dan tentunya hasil itu membuat Indonesia belum mengoleksi kemenangan dalam dua pertandingan dan masih tanpa poin pada klasemen sementara leg pertama. Garuda Pertiwi selanjutnya dijadwalkan menghadapi Filipina pada laga terakhir leg pertama yang dijadwalkan pada hari Minggu. Hari ini tuan pro 2, semoga hari ini bisa mendapatkan poin ya, artinya bisa menang melawan Filipina. Itu harapan kita semua, tetap semangat buat tim Indonesia yang sedang berjuang ya di CV Women's Cup 2026.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Kau selalu di hati temu pro duet dari Leo Dre featuring Roni Parulian ya. Gue hadirkan di menit ke-42 lepas dari pukul 13 ya temu pro duet. Kita masih ada 18 menit lagi sebelum kita bergabung ke program 2 RRI Jakarta ya, buat ngikutin chart atau tanggal lagu nasional temu pro duet. Nah, sebelum itu aku juga masih punya satu informasi lagi. Ini dari cabang olahraga badminton temu pro duet. Ada ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin mewaspadai kekuatan pasangan baru Malaysia Aaron Chia dan juga Aaron Tai yang menjadi lawan mereka pada partai final Taipei Open 2026. Leo Danu memastikan tiket perebutan gelar setelah meraih kemenangan atas wakil Jepang Hiroki Okamura dan juga Kyohei Yamashita pada semifinal yang digelar di hari Sabtu kemarin teman pro 2. Leo Daniel melangkah ke partai puncak setelah menundukkan pasangan Jepang dengan skor 21-18 dan juga 21-10. Pasangan unggulan ke-8 itu membutuhkan waktu 34 menit untuk mengatasi unggulan ke-6 tersebut ya teman pro 2. Dan sebelum memastikan kemenangan, Leo Daniel juga sempat mendapatkan tekanan pada game pertama teman pro 2. Mereka yang sempat memimpin 15-11 harus tertinggal 17-18 setelah Okamura dan juga Yamashita mampu mengejar perolehan angka. Namun tentunya pasangan Indonesia menunjukkan ketenangan pada poin-poin penentu ya, dengan merebut 4 poin terakhir secara beruntun untuk menutup game pembuka dengan kemenangan 21-18. Memasuki game kedua, Leo Daniel juga tampil lebih nyaman dan agresif. Variasi serangan di depan net serta pukulan tajam dari area belakang membuat pasangan Jepang kesulitan mengimbangi permainan mereka. Leo Daniel kemudian menjaga keunggulan sejak awal hingga mengakhiri pertandingan dengan skor 21-10. Dan sementara itu untuk lawannya di hari ini ya teman pro 2, di partai final ada Aaron Chia dan juga Aaron Tai yang juga melangkah ke final dengan mengalahkan pasangan tuan rumah Cheng Chen Kuan dan juga Liu Kuang Heng dengan skor 24-26, 21-19 dan juga 21-16. Semoga hari ini harinya Leo Daniel ya temu pro 2 bisa merebut juara di turnamen Taipei Open 2026. Kita sih harapannya seperti itu ya teman pro 2.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman produser, thank you banget yang sudah menyimak beberapa informasi dari dunia olahraga yang aku hadirkan ya, teman produser. Tentunya setelah ini kita akan bergabung ke produser di Jakarta buat ikutin chart tanggal lagu nasional ya. Nanti ditemenin sama Desi Aldiana dan juga Elena Krisanaru. Dan balik lagi bareng sama aku Anjani nanti di pukul 16 ya, teman produser. Nanti kita bakal bersenang-senang juga di English Corner. So, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Teman Terbaik Kamu.

0: Sesedak makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Nadia Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: ke kamu nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: doar noi.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Aspiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: Show Pro 2.
1: Semula 5,2 Pro 2 Red Madu teman terbaik kamu, saya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin mengamankan gelar juara Taipei Open 2026 dalam babak final yang berlangsung di Taipei Arena. Pada hari Minggu, Leo Daniel membungkam ganda Malaysia Aaron Chia dan juga Aaron Tai 2 game langsung 23-21 dan 21-19. Dengan gelar yang diraih oleh Leo dan juga Daniel, membuat tim bulu tangkis Indonesia pulang ke tanah air tidak dengan membawa tangan hampa, karena sebelumnya tidak ada satupun wakil Indonesia di sektor kecuali ganda putra yang mampu melangkah hingga babak final pada turnamen BWF World Tour Super 300 ini, teman Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, lagu-lagu original penyanyi solo Idki Taf akan mengisi ruang batin karakter utama Kaluna dalam pertunjukan teater Home Sweet Home The Musical yang bertempat di Graha Bakti Budaya Tabat Ismail Marzuki, Jakarta. Produser Christian Emmanuel mengatakan bahwa proses pemilihan materi lagu dalam cerita musikal yang diadaptasi dari novel karya Almira Bastari itu didasarkan pada pengembangan naskah hasil kolaborasi penulis skrip Widya Arifianti bersama Yamima Krisantina selaku Head of Development Film Home Sweet Home. Dan pertunjukan Home Sweet Home The Musical ini dipersiapkan Indonesia Kaya bersama Visinema dalam Jakarta Art House untuk menyapa penonton di Jakarta pada September hingga Oktober 2026. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sirine adalah alat untuk membuat suara ribut. Sirine berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Suara dari sirine dahulu kala diproduksi di bawah air karena dihubungkan dengan siren dari mitologi Yunani. Kini, sirene digunakan untuk penjagaan terhadap masyarakat dan peringatan serangan udara. Sirene secara umum ada dua jenis, yaitu pneumatik dan elektronik. Sirene ditemukan oleh seorang filsuf dari Skotlandia, John Robinson, tahun 1799. Sirene buatan Robinson saat itu digunakan sebagai sebuah instrumen musik ketimbang untuk memberi peringatan. Sirene berupa pipa yang terpasang pada sebuah organ. Sirene kreasi John Robinson terdiri dari kunci pipa yang digerakkan melalui perputaran roda yang membuka dan menutup tabung berisi udara. Tahun 1819, Baron Charles Canney de La Tour mengembangkan teknologi sirene yang dikreasikan. Sirene kreasi de La Tour terdiri dari cakram yang dilubangi yang dijulangkan pada sumbu dalam outlet di tabung udara. Satu cakram diam, sedangkan cakram yang satunya lagi berputar. Cakram yang berputar kemudian menyela aliran udara yang masuk dari cakram yang diam hingga kemudian muncullah nada atau suara. Kini, pada zaman modern, teknologi sirene sudah tidak lagi menggunakan cakram. Secara umum, sirene zaman sekarang menggunakan dua silinder bertitik pusat yang memiliki celah sejajar dengan panjang mereka.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Nah, kayak gitu tampilan yang udah di-download.
1: Coba speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah.

0: dengan 3 buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan 4 tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. 4 tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama kembang sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Segera download RRI Digital.

0: nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jamila 5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita di Sore Ceria di satu segmen terakhir sebelum nanti kita lanjut di Jaga Malam ditemani Kania Putri. Hari ini kebersamaan kita di Minggu, kalendernya 2 Agustus 2026. Aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan beragam segmen ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Ada Indonesia Pro Indie jam 7 malam, kemudian beragam informasi seputar film di jam 8 malam. Ada segmen curhat dong di jam 9 dan Rama Radio di jam 10 ya. Single-single pilihan menemani istirahat malam kamu bakal hadir ke ruang dengar kamu juga, teman Pro 2, sambil menyiapkan hari Senin yang produktif esok hari. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Di luar sana teman Pro 2, aduh kering banget gitu ya. Lumayan gerah gak sih? Tapi tadi ada yang ngebilang kedinginan, iyalah. Habis keluar dari studio teman Pro 2. Tapi jujur ya, setelah beberapa hari lalu sempat dingin, bediding begitu ya. Kayaknya udah 3 atau 2 hari ini ya, aku merasanya udah balik lagi nih ya, ala-ala musim kemarau yang sesungguhnya gitu ya. Gerah, kering. Dan mungkin gitu ya, karena tubuh kita mudah berkeringat gitu ya. Jadi dipastikan kalau mau masuk ruangan teman Pro 2, kamu udah keringin dulu begitu ya keringat kamu. Biar ya tidak menyebarkan aroma-aroma yang tidak-tidak loh. By the way teman Pro 2, kamu termasuk yang sering menggunakan pewangi ruangan gak sih untuk mengusir bau-bau yang kurang sedap begitu? Kalau kamu termasuk yang suka menyemprotkan pewangi ruangan, terus ini apa, pakai diffuser minyak esensial, pokoknya wangi-wangian begitu teman Pro 2 begitu ya, kayaknya pikir ulang begitu ya. Jadi ada sebuah penelitian terbaru dari Purdue University yang menemukan bahwa udara di dalam rumah ternyata lebih tercemar daripada udara luar. Kenapa? Nah, utamanya ini karena produk-produk kimia harian yang membuat rumah terasa harum dan bersih, teman Pro 2 gitu ya. Jadi kita sering berpikir begitu ya, rumah itu tempat yang paling aman, terhindar dari polusi udara. Ternyata kalau kamu sering menggunakan produk-produk kimia di dalam rumah begitu ya, agar rumah harum, bersih, begitulah teman Pro 2 gitu ya. Ternyata ini malah bisa menyebabkan polusi begitu ya, atau udara di dalam rumah itu lebih buruk daripada di luar gitu ya. Banyak produk di rumah seperti pengharum ruangan, lilin aromaterapi, cairan pembersih lantai mungkin, deodoran yang mengandung senyawa kimia bernama terpenes teman Pro 2. Nah, senyawa yang juga ada di alam dan memberikan aroma khas pada tanaman ini teman Pro 2 gitu ya. Ketika bereaksi dengan ozon di udara dalam ruangan, terbentuklah partikel nano yang berukuran sangat kecil. Namanya juga nano begitu ya. Kecilnya tuh sekitar 1 miliar kali lebih kecil daripada satuan meter teman Pro 2. Gitulah pokoknya ya. Dan partikel ini ya cukup kecil untuk masuk jauh ke dalam paru-paru kita. Peneliti Michelle Whitmer, teman Pro 2 yang juga ahli lingkungan dan asbestos, menyebutkan bahwa produk-produk beraroma seperti diffuser minyak esensial, desinfektan, dan semprotan pewangi itu bisa menghasilkan nanopartikel dalam jumlah besar. Meski efek jangka panjangnya ini belum sepenuhnya dipahami begitu ya, tapi ada potensi bahaya yang cukup besar untuk kita waspadai gitu ya. Jadi kalau kamu menggunakan pewangi itu gimana dong begitu ya, karena kita memerlukannya, kadang kita memerlukannya teman Pro 2 ya. Jadi sebisa mungkin kurangi penggunaan produk beraroma ya. Kalau gitu ya itu sulit untuk dihindari teman Pro 2, kamu bisa ini sering-sering membuka jendela dan pintu ya secara rutin. Jadi biar ventilasi sirkulasi udaranya itu benar-benar bagus, biarkan udara segar masuk dan polutannya keluar begitu ya. Terutama pas saat masak atau bersih-bersih teman Pro 2. Misalnya habis kamu habis ngepel bersih-bersih begitu ya pakai pewangi, mending pada saat itu kamu buka semua jendela dan juga pintu gitu ya. Terus teman Pro 2, kalau memang kita memerlukan yang namanya produk pembersih begitu ya, kalau bisa sih pilih yang bebas pewangi aja gitu ya. Tapi kalau memang zaman sekarang susah ya, bahkan aromanya itu macam-macam ya, itu tadi ketika kamu bersih-bersih pastikan udara sirkulasi udaranya itu lancar, ventilasinya maksimal, kamu buka semua jendela dan juga pintu gitu ya, sampai benar-benar sesaat gitu ya semuanya kering, intinya partikel-partikel itu menguap baru dia ditutup gitu ya. Tapi memang sih yang terbaik adalah batasi gitu ya penggunaan lilin aroma, pengharum atau wax melt ketika memang ini ada alternatif lain teman Pro 2 gitu ya. Terus yang pasti kalau di ruangan kamu, di rumah kamu, di kamar kamu itu banyak sekali benda-benda gitu yang bisa menyerap kotoran, misalnya sofa atau apapun itu yang berbulu-bulu, teman Pro 2 harus rajin begitu ya menyedotnya pakai vakum. Apalagi kalau ada karpet gitu ya, itu harus
benar-benar dibersihkan sesering mungkin gitu ya, disedot pakai vakum teman Pro 2 biar polutan-polutan itu juga bisa tersaring kayak gitu ya. Dan kalau memang kamu punya, kamu bisa menggunakan air purifier ya dengan filter HEPA teman Pro 2 yang bisa menyaring partikel halus. Atau kalau kamu ada AC di rumah, ada fitur semacam ini, nah itu bisa menjadi solusi begitu ya buat kamu yang sering pakai pewangi ruangan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ganda putra Indonesia Leo Roli Kernando Daniel Martin keluar sebagai juara Taipei Open 2026. Leo Daniel sukses menuntaskan perlawanan dari unggulan 5 asal Malaysia Aaron Chia, Aaron Tai straight set dengan skor akhir 2-3, 2-1, 2-1, 19. Leo Daniel menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang juara di turnamen berlevel Super 300 ini. Gelar kedua Leo Daniel usai kembali dipasangkan setelah sebelumnya juara di Thailand Open 2026. Informasi lain teman Pro 2, kejuaraan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 resmi dibuka di Tennis Indoor Senayan Jakarta hari ini. Turnamen ini diikuti 531 atlet dari 36 negara dan menjadi salah satu ajang pengumpulan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Pembukaan kejuaraan dihadiri sejumlah pejabat negara, Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan Indonesia Open 2026 menjadi tonggak penting bagi Taekwondo nasional. Menurutnya kehadiran peserta dari Asia, Eropa hingga Australia menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia sebagai penyelenggara ajang olahraga internasional. Dia berharap kejuaraan ini turut mendorong perkembangan taekwondo nasional sekaligus memperkuat sektor sport tourism. Richard menjelaskan Indonesia memperoleh hak menjadi tuan rumah setelah melalui proses bidding yang bersaing dengan Malaysia dan India. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia untuk mengikuti Indonesia Pro Indie.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kembali dari kawasan Mejen Pajetan 10, teman Prodo. Setelah tadi kita ikuti bersama Indonesia Pro India, masih ditemani kan ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Segmen kali ini di Minggu Malam, teman Prodo, kita akan ngomongin seputar film ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan film. Itulah teman Pro 2 ya. By the way, ini ada informasi, Komite Seleksi Oscar Indonesia membuka pendaftaran film hingga 31 Agustus. Jadi Komite Seleksi Oscar Indonesia membuka pendaftaran film nasional untuk mewakili Indonesia pada kategori International Feature Film Award di ajang Academy Award ke-99 dengan tenggat waktu pendaftaran paling lambat sampai akhir bulan ini, teman Pro 2. Seperti apa informasinya? Aku juga punya beberapa rekomendasi film yang bakal tayang bulan ini juga, teman Pro 2, all genre ya. Nanti aku akan spill satu-satu, ringkas aja, biar kamu nanti selengkapnya nonton sendiri aja, teman Pro 2 ya.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus

Teman Pro 2 Komite Seleksi Oscar Indonesia membuka pendaftaran film nasional untuk mewakili Indonesia pada kategori International Feature Film Award di ajang Academy Awards ke-99. Dengan tenggat waktu pendaftaran, ya, paling lambat akhir Agustus ini, Teman Pro 2. Proses seleksi dikelola oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia atau The Indonesian Oscar Selection Committee di bawah naungan Persatuan Perusahaan Film Indonesia PPFI. Kalau melansir dari antaranews.com, regulasi pendaftaran mewajibkan film tayang perdana di bioskop komersial Indonesia selama minimal 7 hari berturut-turut pada periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Selain itu, penayangan film harus disertai aktivitas promosi dan distribusi yang sesuai dengan praktik umum industri perfilman. Informasi pendaftaran lanjutan, Teman Pro 2, ini diaksesnya melalui situs resmi The IOSC.id, Teman Pro 2, ya, theiosc.id, serta aturan kelayakan dan regulasi teknis internasional juga ada di situ. Untuk malam puncak penganugerahan Oscar ke-99 dijadwalkan berlangsung pada 14 Maret 2027 di Dolby Theater Hollywood. Kategori International Feature Film Award, kalau dahulu disebut Best Foreign Language Film, merupakan penghargaan khusus untuk film cerita panjang yang diproduksi di luar wilayah Amerika Serikat. Kriteria kelayakan utama kategori ini mewajibkan film memiliki durasi tayang lebih dari 40 menit, baik dalam format fiksi, animasi, maupun dokumenter. Selain itu, aspek kebahasaan atau linguistik mengharuskan lebih dari 50% dialog di dalam film menggunakan bahasa selain bahasa Inggris. Untuk sistem kompetisi kategori ini menggunakan jalur representasi kolektif, sehingga komite seleksi resmi dari setiap negara hanya diizinkan untuk mengirimkan satu film perwakilan terbaiknya setiap tahun. Menurut kamu, film Indonesia yang mana yang layak, Teman Pro 2? Atau potensial nih untuk ikut seleksi Oscar? Kategori ini, Teman Pro 2, International Feature Film Award, atau kalau dulu Best Foreign Language Film.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 Layar Lebar Indonesia bakal diramaikan sederet film produksi lokal yang siap menghibur penonton pada Agustus ini, Teman Pro 2 ya. Mulai dari genre komedi hingga drama keluarga yang menyentuh emosi ya. Di 6 Agustus mendatang, Teman Pro 2 bakal rilis Kado Untuk Ibu. Genrenya drama keluarga ya, disutradarai Amrul Umami yang menceritakan petugas damkar membantu mencari kado. Kemudian di tanggal 13 Agustus bakal rilis Ketok Magic, Teman Pro 2. Tentu ini genrenya komedi yang disutradarai oleh Yogi S. Kalam, tentang pria yang terlilit utang mewarisi bengkel gitu ya. Terus di tanggal yang sama masih bakal tayang juga ini ya, Seni Merayu Tuhan, Teman Pro 2. Genrenya drama, disutradarai Cesa David ya. Tentang perjalanan pemuda usai ibunya meninggal dunia. Kemudian di tanggal yang sama masih 13 Agustus juga bakal rilis Perumahan Ladelan, Teman Pro 2 ya. Ini genrenya horor misteri ya, buat kamu penyuka film horor begitu ya. Kamu bakal disuguhi cerita tentang teror makhluk halus di rumah yang baru dibeli begitu ya, disutradari oleh Awi Suryadi. Wah, kalau horor-horor begini angkat tangan deh, Teman Pro 2 ya. Ada sindrom apa ya? Wah, kapan-kapan bisa dibahas nih, Teman Pro 2. Jadi pas nontonnya sih fine-fine aja gitu ya. Habis nontonnya yang agak gimana begitu ya. Dan terkadang ada beberapa adegan, Teman Pro 2, yang tidak cocok begitu ya, dengan apa ya, secara appearance begitu ya, secara penampakannya itu tidak cocok, sehingga bisa merusak selera makan juga. Kadang seperti itu ya, I don't know. Itu wajar atau tidak gitu ya. Kapan-kapan deh boleh dicurhatin kali ya sama Mas Andi ya, Teman Pro 2 ya. Efek setelah nonton film, wah, tolong aku diingetin ya. Masih ada lagi beberapa film Indonesia yang bakal hadir di bioskop tanah air bulan ini, Teman Pro 2 ya, di pertengahan sampai akhir Agustus nanti. Kira-kira kamu sedang menunggu-nunggu gitu ya film yang apa, karena mungkin trailernya atau teasernya beberapa sudah warawiri di media sosial, Teman Pro 2.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: rri.co.id, sumber

Teman Pro 2 buat kamu penyuka film drama, di 20 Agustus 2026 bakal ada film Ayahku Mau Cerita yang mengisahkan tentang ayah yang melindungi keluarga dari jerat hukum, disutradarai Daniel Rifki. Kemudian di tanggal yang sama, masih 20 Agustus Teman Pro 2, ada Dan Bandung. Ini merupakan drama romantis ya, tentang mahasiswa yang membiayai kuliah dengan mengelola kios, disutradarai oleh Rudy S. Di 27 Agustus setidaknya ada dua film Teman Pro 2 yang bakal rilis ya. Ada Operasi Pesta Copet, komedi kriminal Teman Pro 2 yang katanya Iqbal Ramadan di situ ngisi soundtracknya. Dan ada Rumah Singgah ya, yang bergenre drama Teman Pro 2, menceritakan seorang atlet lari menghadapi kanker tulang ganas yang disutradarai oleh Dian Suno. Wah, ini ya didominasi drama nih Teman Pro 2 ya, dan juga ya drama, drama romantis, drama komedi begitu ya. Ada sih horor tapi tidak terlalu banyak. So, gimana Teman Pro 2 kalau menurut kamu ya? Sudah bersiap gitu ya untuk kado untuk ibu yang bakal rilis 4 hari lagi, atau Ketok Magic, atau Seni Merayu Tuhan, Perumahan Ladyline, ada Ayah Aku Mau Cerita, terus Dan Bandung, Operasi Pesta Cupet, atau Rumah Singgah ya. Yang pasti Teman Pro 2, beberapa film luar juga bakal ini ya, mewarnai bioskop tanah air Teman Pro 2 ya. Ada Dear You, kemudian Kung Fu Soccer, The End of Oak Street, terus juga ada Nimrod's A Green Day Comedy, ada Insidious, Out of the Future. Ini yang juga sedang mencuri perhatian si Kung Fu Soccer Teman Pro 2 ya, yang disutradarai oleh Stephen Chow. Wait, kapan-kapan lah kita review ini ya. Soalnya yang bikin itu menarik gitu ya, salah satu bintangnya adalah Dilrabadil Murad, si cantik yang sukses begitu ya dalam beberapa film seperti Mr. Pride versus Miss Prejudice serta Demon Lover. Oke deh Teman Pro 2, stay tune di 95,2. Aku masih bakal lanjut temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, karena kalau galau, eman-eman Teman Pro 2 ini masih awal bulan banget loh. Jangan galau lah ya, senang-senangin aja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih masih memilih Prodo menemani kamu di 21 lebih 7 menit saat sekarang, teman Prodo ya. Lebihnya 8 menit deh. Masih pada melek semua nih teman Prodo ya, sambil menghitung jam menuju hari Senin. Tinggal berapa jam lagi teman Prodo ya. Bisa jadi besok ada hal penting ya yang memang harus kamu lakukan, acara penting yang harus kamu hadiri juga teman Prodo, sambil menemani persiapan kamu lah ya. Aku masih bakal temenin kamu dengan single-single pilihan. Dan juga aku punya tips nih teman Prodo buat kamu ya. Tips tentang apa? Kamu termasuk orang yang kalau makin malam makin lapar, pengen ngemil, pengen makan gak sih? Pernah teman Prodo? Atau bahkan sering merasa gini, sudah makan malam, porsinya cukup atau bahkan banyak begitu ya. Tapi baru 2 jam atau 1 jam malah ya, muncul keinginan untuk ngemil ya. Rasanya tuh pengen ngunyah terus teman Prodo. Aduh, aku juga gitu, walaupun gak sering ya. Kadang yang cenderung sering. Kalau pas apa? Kalau pas gabut, pas stres, banyak yang dipikirkan tapi gak cepet-cepet dilakukan. Aduh,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Teman Pro 2 pernah merasa kayaknya pengen terus ngemil, terus ngunyah deh. Padahal barusan makan berat nih teman Pro 2, apalagi habis makan malam gitu ya. Pastinya tahu dong kalau kebiasaan ngemil di malam hari itu tidak baik begitu ya. Tapi cukup umum dialami sama orang-orang teman Pro 2 ya. Keinginan makan yang muncul setelah makan malam bukan berarti harus selalu dipenuhi ya. Ketika merasa pengen makan apapun ya, sekalipun sudah makan malam teman Pro 2, sebetulnya yang harus kita sadari adalah tubuh kita tuh tidak benar-benar membutuhkan makanan itu begitu ya. Dalam banyak kasus, keinginan untuk terus-menerus ngunyah dipicu oleh kebiasaan, stres, bosan, atau memang tergiur dengan stok camilan di rumah. Nah, dari setidaknya keempat penyebab ini, coba deh teman Pro 2, kalau kamu malam-malam pengen ngunyah terus tuh karena apa? Karena kebiasaan gitu ya, pokoknya habis makan malam ya makan aja, los gitu ya. Atau karena stres, pelampiasan gitu ya. Bosan juga, boring, pelampiasan. Atau memang karena di rumah tuh lagi banyaknya makanan gitu ya, eman-eman kalau gak dimakan gitu ya. Teman Pro 2 melansir dari Prevention, sebetulnya ada beberapa cara yang bisa dibilang sederhana tapi harus konsisten begitu ya, yang bisa membantu menghentikan kebiasaan ngemil di malam hari. Yang kalau kita tahu kenapa sih kok makan malam ngemil malam hari itu sebaiknya dibatasi begitu ya, karena memang kita tidak banyak gerak ya di malam hari teman Pro 2, jadi pembakaran kalori tidak bekerja di situ. Dan akhirnya apa? Numpuk jadi lemak gitu ya. Jadi kolesterol, jadi gula darah dan lain sebagainya. Beda dengan kenapa makan pas pagi hari sarapan begitu ya. Itu lebih dianjurkan daripada makan malam yang berat, karena gampangannya kalau makan pagi setelah itu kita akan gunakan begitu ya makanan itu sebagai sumber energi kita beraktivitas. Tapi kalau malam kan habis itu tidur begitu ya. Nah, ini adalah beberapa cara teman Pro 2 yang bisa membantu menghentikan kebiasaan ngemil di malam hari atau setelah makannya. Yang pasti tentukan batas waktu makan teman Pro 2 ya. Jadi coba deh menetapkan jam terakhir untuk makan, misalnya jam 7 malam atau jam 8 malam, sesuai deh dengan rutinitas kamu masing-masing begitu ya. Dengan menetapkan aturan yang jelas, biasanya lebih mudah dipatuhi dibanding kadar keinginan kita, teman-teman. Ya bisa sewaktu-waktu. Aku juga menerapkan itu sih, aku ingat-ingat begitu ya. Kalau sebisa mungkin makan malam yang berat, makan karbo, makan nasi itu tidak lebih dari jam 7 malam gitu ya. Ya setengah 7 malam udah lah ya. Atau jam 6 sore teman Pro 2 ya, habis maghrib makan, udah setelah itu gak makan berat gitu ya. Kalaupun pengen nyamil-nyamil paling buah. Dicoba itu ya, sedang mencoba untuk konsisten gitu ya. Dukung dong. Coba jujur kalau pas lagi kerja begini, aduh banyak banget godaannya. Walaupun sebetulnya menggoda aku sih ya. Ada teman tuh, ayo kita makan apa gitu. Kacau sih, tapi sedang mencoba teman Pro 2 ya untuk menentukan batas waktu makan. Jadi maksimal makan apapun itu ya, makan malam atau ngemil itu jam berapa, kasih batasan waktu gitu ya. Kalau perlu kamu minta bantuan, dukungan dari orang sekitar kamu untuk ingetin gitu ya. Bukan malah membuat kamu terus makan gitu ya. Kemudian sebetulnya kunci biar kita gak terus ngemil adalah jangan sampai terlambat makan teman Pro 2. Jadi melewatkan makan atau memberi jeda terlalu panjang antar makan itu justru membuat kita merasa lapar, dan laparnya tuh menjadi-jadi hingga malam hari. Nah, daripada balas dendam di waktu malam, sebaiknya terapkan jadwal makan yang teratur. Kalau perlu pilih camilan sehat di sela waktu makan agar kadar gula darah tetap stabil, dan ini nih, berat badanmu tidak cepat naik. Ada yang namanya diet sehat, bukan diet sehat, diet kenyang teman Pro 2. Tetapkan jam makan, kamu makan dengan porsi yang segitu ya, yang kenyang di jam-jam itu, setelah itu no, kita tidak makan. Dan ternyata katanya temanku itu dia berhasil. Aku juga mau coba, banyak banget yang pengen dicobain ya.

0: Eh Mir, aku kasih nomor kamu ke pihak surveyor bank ya. Aku mau ajuin pinjaman nih.
1: Terus, aku disuruh apa?
0: Ya jawab aja survei mereka. Nanti kalau ditanya status kepegawaianku, jawab aja aku pegawai tetap gitu. Kalau ditanya soal gaji, ya kamu tahu lah harus jawab apa. Biar seolah gajiku lebih-lebih buat bayar angsurannya. Sekalian, kalau perlu bilang soal bonusan-bonusan kita. Biar meyakinkan gitu.
1: Gak berlebihan tuh?
0: Enggak. Udahlah. Ya, tolong ya. Aku buru-buru nih.
1: Mau kemana?
0: Ke kelurahan, ngurus surat keterangan tidak mampu. Huh? Buat persyaratan terima bansos tunai. Butuh modal buat DP motor nih.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Teman Pro 2, selain menentukan batas waktu makan dan kalau bisa jangan sampai telat makan begitu ya, biar tidak lapar berkepanjangan, akhirnya pelampiasan maunya mengemil terus teman Pro 2. Pastikan juga menu makan kamu ya mengandung sumber protein dan serat ya. Biar apa? Karena kombinasi nutrisi tersebut mampu membuat tubuh merasa kenyang lebih lama sehingga menekan keinginan ngemil berlebihan. Seperti ya protein hewani ya atau nabati teman Pro 2, telur, ikan, ayam, tahu, tempe, terserah lah ya, yang tidak terlalu banyak lemaknya, terus sayuran dan buah ini dibanyakin ya. Atau kalau kamu pengen benar-benar ngunyah di malam hari, coba deh ya ini aja teman Pro 2, buah atau sayur-sayuran paling inilah ya, paling pol capcay enak kali ya. Tapi iya sih, aku pernah gitu ya, malam rasanya pengen makan gitu teman Pro 2. Ya udah capcay aja gitu ya. Kenyang loh, seporsi itu kan banyak gitu ya. Terus kurangi stok camilan yang tidak sehat di rumah ya. Karena ada yang pengen terus ngunyah, keinginan ngemil itu karena melihat nih, melihat kesempatan berupa banyak makanan ya. Ya siapa tahu kamu termasuk orang yang selalu menyimpan stok camilan ya, keripik, biskuit, kue teman Pro 2 gitu ya. Yang sebetulnya kebiasaan ini membuat kamu lebih mudah merasa lapar tanpa disadari teman Pro 2. Jadi kalau memungkinkan kurangi ya menyimpan jenis camilan itu, ganti dengan buah atau mungkin pilihan yang lebih bergizi teman Pro 2. Karena kalau sekalinya gitu ya pengen makan, aduh di rumah ada stok apa buah ya, it's okay, lebih baik begitu ya, better ya. Terus nah ini juga cara yang ampuh nih teman Pro 2 ya. Aku termasuk orang yang kalau habis sikat gigi tuh mau makan rasanya tuh sayang. Eman-eman gitu ya, gigi udah bersih, nafas sudah segar, fresh banget gitu ya. Terus mau makan lagi, habis itu gosok gigi lagi, ih males gitu ya. Jadi coba deh ya, setelah gitu ya, kamu menentukan jam makan maksimal kamu, misalnya jam 8, ya udah habis jam 8 kamu gosok gigi gitu ya, pakai pasta gigi yang bersensasi segar teman Pro 2. Jadi kamu bisa menikmati kesegaran itu lama gitu ya. Kalau mau ngemil lagi tuh rasanya sayang. Itu sih ya, efektif banget. Ini juga yang sedang aku lakukan teman Pro 2 ya. Ada cara lain gak kan ya? Ada dong. Teman Pro 2, keinginan ngemil itu kadang muncul karena bosan, gabut ya. Coba deh kamu lakukan aktivitas lain menyibukkan diri begitu ya. Yang gak harus memindahkan barang-barang besar di rumah gitu, enggak ya. Baca buku, fokus sesuatu, atau mungkin kamu membereskan ini kali ya, kamar gitulah ya. Biar kamu tidak bolak-balik begitu ya ke area dapur atau ke kulkas. Ini juga akan mengurangi godaan ngambil camilan atau makan di malam hari teman Pro 2. Ada sebuah penelitian gitu teman Pro 2 yang menunjukkan ampuhnya tidur yang cukup. Sebetulnya gak cuma sebuah sih, banyak penelitian yang menyebut kalau kurang tidur itu bisa meningkatkan keinginan untuk nyemil. Kamu biasa begadang, udah dipastikan gitu ya, kamu akan ngemil terus dan ini yang menyebabkan lonjakan gula darah kamu. Coba deh teman Pro 2, kalau memang gak penting-penting banget, gak perlu-perlu banget, bukan karena pekerjaan, bukan karena tanggung jawab gitu ya, sebaiknya tidur yang cukup gitu ya. Karena tidur yang cukup bisa membantu mengatur hormon lapar dan kenyang, sehingga lebih mudah mengendalikan nafsu makan pada malam hari. Silakan dicoba teman Pro 2 dan silakan dibuktikan. Semakin sering kamu begadang tanpa alasan yang urgent, akan semakin sering juga kamu ngemilnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Terima kasih yang masih stay tune di 95,2 sampai dengan saat ini. Teman Pro 2, selamat malam untuk Kak Lara bernama Cherry yang masih menyimak kita ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Harapannya sih yang barengan Pro 2 gak pernah galau ya setiap malamnya teman Pro 2 ya. Stay tune di 95,2 atau yang lagi dengerin kita via streaming di rrd.co.id dan aplikasi RRD Digital. Setelah ini teman Pro 2 bakal ada segmen lain, ada drama radio, beragam informasi tips juga masih bakal aku bagi buat kamu. Dan single-single menemani istirahat malam kamu teman Pro 2 di hari Minggu ini, semoga menjadi libur yang menyenangkan, bisa kembali ngecharge energi kamu untuk awal pekan yang lebih semangat lagi.

Pada tahun 2021, World Health Organization atau WHO mencatat kurang lebih 18% penduduk dunia pernah mengalami sulit tidur. Sedangkan dalam sebuah data statistik tahun 2018, sekitar kurang lebih 28 juta dari total 200 juta lebih penduduk Indonesia menderita insomnia, meskipun masih banyak yang belum terdeteksi. Insomnia merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk tidur atau tidak dapat tidur dengan nyenyak. Nah, di balik insomnia ada bahaya yang mengintai mulai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti terjadinya penurunan konsentrasi yang dapat mengganggu produktivitas dan juga keselamatan seperti saat berkendara, lalu meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan menyebabkan obesitas. Insomnia juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh yang membuat seseorang rentan terhadap infeksi. Dan jika terjadi berkepanjangan, insomnia dapat mengganggu kesehatan mental seseorang sehingga mudah mengalami cemas, stres, bahkan hingga depresi. Terapkan selalu pola hidup sehat, mulai dari makan makanan sehat, rutin olahraga, istirahat, dan tidur yang cukup serta teratur agar terhindar dari insomnia dan bahaya yang mengintai.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.
1: Jackpot.

0: Pagi lagi, alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
1: Katanya, mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama, desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
0: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
2: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
3: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
2: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
3: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
4: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
5: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
0: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
6: Wah, ramai sekali. Bu Sinta masih ingat nggak sama saya?
0: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
6: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
2: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
7: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
2: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
6: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
8: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: silakan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang ngangkat kayu, dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh ternyata.

0: lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang itu panggilan supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
1: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
2: Dulu kita saling curiga, kini kita saling percaya.
3: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
4: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
5: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
1: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
5: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Eh, apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

ke dalam suatu hubungan, entah itu hubungan romansa atau persahabatan, tentu selalu ada ya yang namanya pertengkaran, pertikaian dan sebagainya. Dan tidak jarang pertikaian itu membuat pasangan atau sahabat kita marah. Pernah gak sih kamu didiemin sahabat atau bahkan dia ngilang gitu aja dari hidup kamu? Diabaikan oleh sahabat ternyata bisa lebih menyakitkan dibandingkan dengan pasangan. Tapi kenapa begitu ya? Jadi saat seorang melakukan ghosting misalnya, kita berasumsi bahwa dia bukanlah yang terbaik buat kita. Namun persahabatan pastinya lebih dalam jika dibandingkan dengan cowok atau cewek yang udah mengghosting kita. Ketika kita ingin menumpahkan isi hati atau mungkin kekecewaan dengan pasangan, pokoknya curhat gitu, sahabat adalah orang pertama yang kita cari. Fakta bahwa seseorang yang mengenal kita dengan baik dapat meninggalkan kita tentu akan membuat luka yang tidak mudah sembuh. Jadi yang lagi diem-dieman sama sahabat, buruan deh buka obrolan dan minta maaf. Karena juga dengan meminta maaf kita gak akan jadi lebih rendah ataupun lebih tinggi.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

gaya hidup, stres, pola makan, dan aktivitas fisik semuanya memainkan peran untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh kita. Perlu ada kombinasi cara untuk memberikan kesempatan sistem kekebalan tubuh bekerja menghadapi penyakit-penyakit. Intinya, tubuh bisa bekerja lebih baik melawan penyakit termasuk menyembuhkan luka saat kita tidak terkena stres. Nah, ada beragam cara menghilangkan stres untuk membuat tubuh dan pikiran tetap sehat. Misalnya, lakukan kegiatan yang disukai, tetap bergerak dan olahraga, mendengarkan musik bernada lembut, dan bila perlu, lakukan meditasi.

0: right if we could take it off and just exist and skinny dipping water under the
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station. Call of the day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

Teman Perdua, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Perdua RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Timnas voli putri Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga terakhir putaran pertama C5 Cup Putri 2026. Adapun kemenangan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya, di mana skuad merah putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, dan 25-16. Pertandingan yang berlangsung di Donghan Gymnasium Hanau Vietnam tersebut terjadi pada Minggu 2 Agustus 2026, di mana Indonesia dan Filipina sama-sama memasuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya. Kemudian informasi lainnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menyalurkan bantuan kepada warga negara Indonesia yang terdampak gempa di Prefektur Kumamoto, Jepang. Bantuan tersebut disalurkan tim tanggap darurat KBRI Tokyo kepada WNI di Kota Uki dan Kota Uto. Bantuan meliputi air minum, mie instan, beras, serta obat-obatan yang mengalami kelangkaan di wilayah terdampak gempa, di mana penyaluran bantuan berlangsung melalui kerjasama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Kumamoto dan juga Fumaku. KBRI Tokyo pun menyampaikan informasi tersebut melalui siaran pers yang diterima oleh RRI pada Senin 3 Agustus 2026 tadi, di mana KBRI Tokyo sejak awal bencana terus berkoordinasi dengan komunitas Indonesia di Kumamoto untuk mendata kondisi WNI. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya di sesi pagi, sesi spada. Jadi kalau pagi-pagi begini ya, sambil menikmati udara segar, jangan lupa teman Pro 2 ya, untuk sarapan pagi sebelum memulai aktivitas kamu untuk berangkat sekolah dan juga berangkat kerja untuk ini ya, menghadapi kenyataan di hari Senin. Hari Senin 3 Agustus 2026 ini ya. Jadi sambil kamu beraktivitas, nantinya Nabila bakal mengupdate informasi-informasi terkini, mulai dari berita nasional, berita lokal, dan tentunya nanti juga ditemenin oleh lagu-lagu hits ya. Sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu di Hitlist Indonesia. Dan juga kita program 2 RRI Madiun akan hadir menemani kamu sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So, buat kamu teman Pro 2 bisa banget ya, selain disimak melalui frekuensi 95,2, kamu semuanya bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Dan pastinya juga jangan lupa untuk follow sosial media kami, yaitu rri_madiun dan juga @rri_pro2madiun, beserta ada channel YouTube kami yaitu RRI Madiun. Untuk ini ya, kita membahas berbagai hal di YouTube channel RRI Madiun yang bisa kamu simak obrolan-obrolan seru bersama dengan tentunya narasumber-narasumber yang luar biasa.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Temen Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatatkan sedikitnya 5 gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah Indonesia pada hari Minggu 2 Agustus 2026 malam. Gempa yang terjadi dalam rentang waktu sekitar 1 jam mulai dari pukul 21.17 waktu Indonesia Barat hingga 22.18 waktu Indonesia Barat. Terjadi sekitar 5 gempa tersebut, yang mana terjadi di Mbai, Nusa Tenggara Timur, Sarmi dan Nabire, Papua, Pariaman, Sumatera Barat, serta Halmahera Timur, Maluku Utara. Magnitudo gempar berkisar antara 2,3 hingga 4,6 skala Richter. Adapun gempa terbesar berkekuatan magnitudo 4,6 terjadi pada pukul 21.17 waktu Indonesia Barat, di mana pusat gempa berada di laut sekitar 35 km utara Mbai, Kabupaten Nage Keo, Nusa Tenggara Timur, dengan kedalaman 12 km. BMKG pun melaporkan gempa tersebut dirasakan di wilayah ND dengan intensitas 3 MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk besar yang melintas. Selang beberapa menit kemudian, gempa magnitudo 3,1 mengguncang wilayah 46 km barat laut

magnitudo 2,5 di 51 km barat daya Nabire, Papua, di mana gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Dan gempa kelima pun terjadi pada pukul 22.18 waktu Indonesia Barat di 34 km barat daya Halmahera Timur, Maluku Utara. Di mana BMKG pun mencatatkan gempa berkekuatan magnitudo 2,3 tersebut berada pada kedalaman 13 km. Sampai dengan berita ini ditulis Teman Pro 2, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat 5 gempa tersebut. BMKG pun juga belum mengeluarkan peringatan potensi tsunami karena seluruh gempa yang terjadi tidak berpotensi memicu gelombang tsunami. BMKG pun mengingatkan kepada masyarakat agar tetap tenang dan mengandalkan informasi dari kanal resmi. BMKG pun juga menegaskan informasi awal gempa mengutamakan kecepatan sehingga parameter gempa pun masih bisa berubah seiring pembaruan data.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kabur.

0: kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber

Kemenpro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti adanya temuan konten siaran langsung atau live streaming promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jannah alias Big Mo, di mana dalam konten promosinya di situ Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Dan terkait hal tersebut, Meutia Hafid selaku Menteri Komdigi atau Menkomdi menegaskan bahwa praktik eksploitasi anak di sini untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital itu tidaklah diperkenankan, Kemenpro 2. Untuk itu dikatakan oleh Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak bisa ditoleransi. Dijelaskannya surat teguran tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE lingkup private. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui surat tersebut, Kemkomdigi meminta YouTube untuk segera melakukan peninjauan dan penindakan terhadap konten yang dimaksud serta menyampaikan klarifikasi. Kemkomdigi pun diungkapkan oleh Meutia memberikan batas waktu 3 hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut, di mana apabila surat teguran tersebut tidak ditindaklanjuti, maka Kemkomdigi dipastikan akan menjatuhkan sanksi administratif terhadap YouTube. Dan hal ini dikatakan oleh Menkomdigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari teguran sampai dengan pemutusan akses terhadap sistem elektronik. Selain itu, Kemenpro 2, Menkomdigi menyatakan bahwa platform YouTube juga diminta memperkuat sistem moderasi konten secara proaktif. Terlebih hal itu dilakukan untuk konten-konten yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak-anak di ruang digital. Dan di YouTube pun juga diminta untuk meningkatkan kecepatan penanganan terhadap konten serupa, serta memastikan mekanisme deteksi dan juga pembatasan usia akses. Permintaan tersebut pun merupakan bagian dari kewajiban platform dalam menjaga ruang digital yang aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat, tetapi sejumlah wilayah Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Mungkin kamu bertanya-tanya gitu ya, teman Pro 2, kenapa kita sudah memasuki musim kemarau tapi masih ada sejumlah wilayah yang masih diguyur hujan? Nah, terkait hal tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Dan dicatatkan bahwa hujan lebat pun sampai dengan sangat lebat masih terjadi secara lokal mulai dari tanggal 27 hingga 29 Juli lalu, di mana curah hujan tertinggi tercatat di Sumatera Barat mencapai 126 mm per harinya. Selain Sumatera Barat, hujan pun juga terjadi di Kepulauan Riau dengan curah hujan 97 mm per harinya. Kemudian Aceh mencapai 83,5 mm per hari, Jawa Barat 53,4 mm per hari, dan Sumatera Utara 52,6 mm per harinya. Fenomena tersebut tentu saja dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial, di mana gelombang tersebut, ya, gelombang atmosfer tersebut mempengaruhi sebagian wilayah Indonesia bagian barat sampai dengan tengah. Dan dicatatkan juga oleh BMKG bahwa adanya anomali negatif outgoing long wave radiation atau OLR. Dan kondisi inilah yang menunjukkan peningkatan tutupan awan yang mendukung adanya pembentukan awan hujan. Apa akan ada waktunya? Apa sudah habis masanya? Dengan begitu, teman Pro 2, musim kemarau dan juga El Nino kuat tidak otomatis menghentikan hujan di seluruh Indonesia. Hujan pun masih bisa saja terjadi secara lokal ketika dinamika atmosfer mendukung pertemuan massa udara dan juga pertumbuhan awan. Dan kalau kita amati bersama ya, teman Pro 2, memang beberapa hari terakhir ini sebagian wilayah pun berawan dan sebagian lainnya mungkin cerah gitu ya. Jadi hal tersebutlah yang dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang sudah Nabila paparkan tadi. Meskipun demikian, BMKG menegaskan kondisi iklim global masih didominasi El Nino yang kuat, di mana indeks Nino 3,4 tercatat sebesar lebih dari 2,26, sedangkan Southern Oscillation Index atau SOI ini berada di angka negatif 28,2. Dan BMKG pun menjelaskan bahwa peluang hujan di sini masih dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Rossby dan gelombang Kelvin di sebagian Sumatera serta Kalimantan. Dan selain itu, bibit siklon tropis yang berada di Samudra Pasifik Utara turut membentuk pola konvergensi dan juga konfluensi udara, di mana kondisi tersebut mendorong adanya pembentukan awan sehingga hujan ringan pun sampai dengan lebat masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Jadi kembali lagi diingatkan untuk teman-teman Pro 2 serta pelaku aktivitas kelautan untuk mewaspadai peningkatan kecepatan angin serta gelombang tinggi.